Yes, karena kali ini kita akan bahas satu olahraga yang memiliki intensitas tinggi dan memberi beban besar pada jantung. Ia adalah high rocks. Ya, di mana high rocks ini tengah menjadi tren di kalangan pecinta olahraga ya, Skanda. Ini adalah gabungan antara lari dengan latihan fisik. Dan secara sederhana, olahraga ini dilakukan dengan cara lari 8 km yang diselingi dengan latihan-latihan lain. Dan sekadar menurut dokter spesialis jantung dan pembuluh darah yakni Andi Sukmaja, high rocks ini sangat efektif untuk membakar kalori dan menguji batas kemampuan fisik. Namun sekadar tidak semua jantung siap menerima beban seberat itu. Dan high rocks sendiri ini menuntut ketahanan kardiovaskular dan juga kekuatan otot dalam durasi yang cukup lama, dan bagi individu yang sehat dan terlatih, hal ini akan memperkuat otot jantung. Namun, Eskanda, bagi mereka yang memiliki kondisi jantung bawaan yang belum terdeteksi, ataupun faktor risiko lainnya, intensitas ini bisa memicu gangguan irama jantung, ataupun beban kerja jantung yang berlebihan. Jadi, Eskanda, kesadaran akan tubuh ataupun body awareness ini adalah kunci utamanya. Jangan memaksakan diri jika merasakan beberapa gejalanya, Skanda, seperti nyeri dada ataupun rasa tertekan, sesak nafas yang tidak wajar, pusing ataupun terasa ingin pingsan, jantung berdebar tak beraturan, dan yang terakhir kelelahan yang ekstrim. Dan Skanda, agar tetap bisa mengikuti tren high rocks dengan nyaman, ini Andi menyarankan beberapa langkah yang dapat Skanda lakukan, ialah dengan melakukan pemanasan dan pendinginan, pantau detak jantung, cukupi hidrasi dan nutrisi, dan yang terakhir cek kesehatan secara berkala.

0: 103.5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care
0: 93.5 Suara Kediri FM.

Yes, karena salah satu olahraga yang paling sederhana yang banyak dipilih untuk menjaga kebugaran tubuh ialah jalan kaki. Selain mudah untuk dilakukan, aktivitas ini juga dikenal efektif ya untuk membantu menjaga kesehatan jantung, membakar kalori, hingga memperbaiki suasana hati. Namun, Eskanda, masih banyak orang yang melewatkan satu hal penting setelah berjalan kaki, yakni melakukan cool down ataupun pendinginan. Padahal, Eskanda, kebiasaan sederhana ini bisa membantu tubuh lebih rileks sekaligus mengurangi risiko cedera. Banyak orang terbiasa langsung duduk ataupun rebahan nih setelah selesai berjalan kaki karena merasa tubuh sudah lelah. Padahal sekena menghentikan aktivitas secara mendadak, ini ternyata dapat membuat otot terasa lebih tegang dan juga kaku, terutama pada bagian betis, paha belakang, pinggul, dan juga punggung. Dan kabar baiknya sekena, pendinginan setelah jalan kaki itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Cukup sekitar 5 hingga 10 menit untuk membantu tubuh kembali pulih secara bertahap. Salah satu langkah paling sederhana adalah mulai memperlambat langkah saat mendekati akhir sesi jalan kaki. Dan cara ini membantu detak jantung dan pernapasan kembali normal secara perlahan sebelum tubuh benar-benar berhenti bergerak. Setelah itu, Eskanda lakukan beberapa peregangan ringan untuk membantu menjaga fleksibilitas otot. Gerakan peregangan ini juga dapat membantu tubuh terasa lebih nyaman setelah berolahraga. Dan peregangan pertama yang bisa dilakukan adalah peregangan hamstring ataupun paha belakang. Caranya cukup mudah ya Eskanda, yakni berdiri tegak lalu melangkah satu kaki ke depan sambil mengarahkan jari kaki ke atas hingga terasa tarikan di bagian belakang paha.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
1: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winsport. 93,5 suara Kediri FM.

Ya, yes, karena adanya cedera olahraga ini seringkali dianggap sepele ya, terutama jika rasa sakitnya ini masih bisa ditahan. Banyak orang memilih langsung mengompres bagian tubuh yang nyeri dengan es tanpa memahami apakah cedera tersebut memang masih aman ditangani sendiri atau justru membutuhkan pemeriksaan medis. Dina Skanda, dokter spesialis kedokteran olahraga dan klinik Motiva, yakni dokter Veronica Darmidi, menjelaskan bahwa tidak semua cedera olahraga itu harus berujung ke rumah sakit. Namun, ada batasan tertentu yang perlu dipahami agar kondisi cedera tidak semakin parah. Menurut Veronica Skanda, masih banyak masyarakat yang menganggap cedera olahraga itu hanya terjadi jika seseorang mengalami patah tulang ataupun sampai tidak bisa berjalan. Padahal, Skanda, definisi cedera olahraga itu jauh lebih luas daripada itu. Beliau menjelaskan bahwa cedera olahraga dapat berupa kerusakan pada berbagai struktur tubuh, mulai dari jaringan lunak seperti kulit, otot, ligamen, dan tendon, hingga jaringan keras seperti tulang dan juga sendi. Dan Skanda, faktor intrinsik berasal dari dalam diri seseorang nih, misalnya kelebihan berat badan, riwayat cedera sebelumnya, hingga kurang pemanasan sebelum olahraga. Sementara faktor ekstrinsik berasal dari luar tubuh seperti cuaca yang terlalu panas, permukaan lantai licin, hingga penggunaan alat olahraga yang kurang tepat. Meski demikian, Skanda, tidak semua cedera olahraga itu membutuhkan penanganan medis darurat. Pada cedera ringan, penanganan awal ini masih bisa dilakukan secara mandiri di rumah.

rumah menggunakan kompres es ataupun metode RICE. Metode ini bertujuan untuk membantu mengurangi nyeri dan pembengkakan pada fase awal cedera. Namun, Askenda Veronica ini mengingatkan bahwa kompres es bukan solusi untuk semua kondisi. Jika nyeri tidak membaik, pembengkakan semakin besar, tubuh sulit digerakkan, ataupun aktivitas sehari-hari mulai terganggu, pasien disarankan segera memeriksakan diri ke tenaga medis profesional.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Push power, geng, push.
2: Jung, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill, guys. Better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri FM, inspirasi dan kreasi. Eskenda, waktu sudah merapat di jam 8 pagi. Waktunya sajian SKM 3 harus pamit undur diri dari ruang dengar kalian. Tapi tenang Eskenda, karena sesaat lagi masih akan ada sajian Sapa SK yang akan menemani kalian semua sampai nanti di jam 10 pagi. Jadi buat Eskenda yang mungkin suasana hatinya sedikit murung nih ya, boleh langsung aja gabungan biar tambah semangat lagi pastinya. Dan sekarang buat kalian yang mau request musik bagus, tenang, langsung aja request musik bagus di 081-259-33126. Supaya kalian juga bisa mendengarkan musik-musik favorit kalian ketika lagi beraktivitas gitu. Dan sekarang Erika juga pamit undur dari sajian SKM 3D hari ini, Eskanda, agenda Sabtu 16 Mei 2026. Semoga long weekend kalian di minggu ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang kalian ekspektasikan gitu. Dan Eskanda, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Suara Kediri FM, inspirasi dan kreasi. Selamat pagi dan selamat beraktivitas, Eskanda.

0: 103,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini. Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 16 Mei, diantaranya tahun 1929, ajang Academy Awards atau juga kerap disebut Piala Oscar untuk kali pertama diselenggarakan. Academy Awards pertama itu digelar di Hotel Hollywood Roosevelt, Los Angeles, California, Amerika Serikat. Tahun 1945, Muradi Rekan Supriyadi dalam memimpin pemberontakan Peta Blitar bersama dengan pasukannya dihukum mati di Pantai Ancol oleh Ken Peitai atau Pengadilan Militer Tentara Kekaisaran Jepang. Tahun 1986, Megan Dennis Fox lahir di Oak Ridge, Tennessee, Amerika Serikat. Ia lantas dikenal sebagai aktris ternama yang pernah membintangi sejumlah film. Nama Megan Fox makin mencuat setelah dirinya bermain sebagai Michaela Benz dalam film Transformers. Tahun 2006, awal pelaksanaan ujian nasional SMA, SMK, MA tahun ajaran 2005-2006 di Indonesia. Tahun 2013, David Beckham dari Inggris mengumumkan akan pensiun dari sepak bola. Tahun 2016, awal pelaksanaan ujian nasional SD, MI tahun ajaran 2015-2016 di Indonesia. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 16 Mei. Suara Kediri hari ini.
1: Eskenah memasak merupakan rutinitas yang biasa dilakukan di setiap rumah. Tetapi tahukah Eskanda, ada tradisi memasak khas dan unik di beberapa pelosok Indonesia. Sudah menjadi tradisi dan kebudayaan yang terus dilestarikan. Berikut adalah tradisi memasak khas dan unik di Indonesia. Yang pertama, bakar batu dari Papua. Disebut barapen atau bakar batu adalah sebuah tradisi ritual memasak bersama masyarakat Papua sebagai wujud syukur bersilaturahmi dengan keluarga serta kerabat menyambut hari bahagia dan dahulu untuk menyambut prajurit perang. Prosesnya sendiri cukup rumit dengan mengumpulkan kayu-kayu lalu dibakar. Setelah itu ditumpuk batu yang kemudian dimasukkan ke dalam lubang besar. Prosesnya sendiri cukup rumit dengan mengumpulkan kayu-kayu lalu dibakar. Setelah itu ditumpuk batu yang kemudian dimasukkan ke dalam lubang besar. Tidak sampai di situ, lubang ini akan ditutup dedaunan kering untuk kembali dibakar. Batu-batu juga ditumpuk rapi lagi. Setelah itu, bahan makanan yang akan dimasak ditata di atasnya. Biasanya makanan itu berupa ikan, daging sapi, keladi, dan paling sering daging babi. Waktu yang dihabiskan kurang lebih 3-4 jam atau sampai matang, tergantung besar dan jenis bahan yang dimasak. Walaupun proses memasak cukup memakan waktu lama, akan terbayar dengan kelezatan dan kenikmatannya. Yang kedua adalah Tibo Rawut di Manggarai Timur. Tibo Rawut, sebuah tradisi warga Elar Selatan, yakni memasak daging babi atau sejenisnya untuk ritual adat atau upacara-upacara lain yang berhubungan dengan alam semesta, sang pencipta, dan leluhur. Daging babi ini akan dibakar, sebelumnya dimasukkan ke dalam batang bambu muda yang dicampur dengan daun ubi. Biasanya akan dihidangkan bersama rupang, yaitu nasi bungkus daun bambu muda. Saat ini Tibo Rawut dan rupang menjadi hidangan bagi tamu khusus yang berkunjung ke Desa Langgasai dari Borong, Kabupaten Manggarai Timur, NTT. Yang berikutnya, Mahumbal, Kalimantan Selatan. Jika biasanya olahan beras dimasak dengan cara ditanak, namun beda halnya di Loksado, masyarakat Dayak Meratus, yang punya teknik unik dalam mengolahnya menjadi nasi, yaitu disebut mahumbal. Nasi yang sudah matang sangat wangi karena terbungkus daun dan dimasak di bambu, kemudian dibakar. Terakhir adalah sanggring di Lamongan. Urusan masak-memasak memang sering dilakukan oleh perempuan. Tetapi di Desa Telemang Lamongan, Jawa Timur, ada sebuah tradisi sanggring, yaitu memasak jamuan makan oleh para laki-laki. Sanggring merupakan masakan berbahan dasar ayam yang dibumbui rempah-rempah. Tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan saat sedekah bumi dan sebagai jamuan para laki-laki yang akan memasak sanggring. Uniknya, untuk piring pun sudah ada hitungannya tersendiri, yaitu berjumlah 40 24 buah, juru masak berjumlah 40 orang laki-laki, dan ayamnya dihitung sesuai jumlah penduduk sekitar. Proses memasaknya di 3 buah wajan besar di atas kayu bakar. Selama proses memasak, akan disuguhkan hiburan wayang krucil dan 4 sinden. Sanggring sendiri merupakan perjamuan makan dari prajurit-prajurit pada zaman dahulu, sekaligus sebagai ritual pensucian. Tradisi tersebut rutin dilaksanakan pada 26 Jumadil Awal dalam kalender Jawa, menjadi salah satu ikon pariwisata dan masuk dalam kalender Jawa Timur. Itu tadi beberapa tradisi memasak khas dan unik di Indonesia yang bisa menjadi daya tarik para wisatawan lokal dan mancanegara.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Halo SK, selamat pagi dan selamat datang di sajian Sapa SK yang akan mengudara menemani kalian semua pastinya sampai nanti di jam 10 pagi dengan deretan musik-musik Indonesia popnya. Jadi buat kalian SK yang mau request musik bagus, langsung aja kirim pesan kalian di 081-259-33126. Erika tungguin sampai nanti di jam 10 pagi ya SK. Jadi tetap stay tune terus di Suara Kediri, inspirasi dan kreasi.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

Yes, karena pagi-pagi gini tuh enaknya minum susu ya, apalagi susunya itu memiliki banyak sekali manfaat. Seperti susu kambing Etawa Organik plus madu Victory. Sudah banyak nih Askanda yang merasakan khasiat setelah minum susu kambing Etawa Organik plus madu Victory. Karena Askanda ternyata manfaat susu segar kambing Etawa saat menjadi susu bubuk organik itu tetap melekat sempurna. Dan ini ada beberapa testimoni Askanda dari orang yang sudah merasakan manfaat dari minum susu kambing Etawa Organik plus madu Victory. Di antaranya Askanda dan Mbah Rom lah. Ini usianya sudah 65 tahun dari Lengkong Kertosono yang sebelumnya memiliki darah tinggi dan sakit diabetes. Lalu beliau rutin minum susu kambing Etawa Organik plus madu Victory dan hasilnya Askanda, beliau sehat hingga bisa menjalankan ibadah umrah. Lalu Askanda dan Mbak Ari dari Desa Pandantoyo Kertosono yang sebelumnya memiliki mah akut dan akhirnya beliau ini selalu rutin minum susu kambing Etawa Organik plus madu Victory. Dan sekarang Askanda mahnya sudah tidak kambuh lagi. Lalu Askanda ada Ibu Mudasri dengan usia 53 tahun dari Tulungagung. Dengan keluhan sebelumnya batuk menahun dan sekarang semakin membaik ya berkat rutin minum susu kambing Etawa Organik plus madu Victory. Dan yang terakhir Askanda, ada Mbah Katini, ini usianya sudah 85 tahun dari Tulungagung. Yang sebelumnya memiliki penyakit paru-paru basah dan juga batuk, sekarang beliau ini semakin sehat karena rajin minum susu kambing Etawa Organik plus madu Victory. Dan Askanda, buat kalian yang mungkin nih ya kurang suka minum susu kambing dengan rasa yang plain, tenang Askanda. Karena susu kambing Etawa Organik plus madu Victory ini memiliki berbagai varian rasa. Ada original, vanilla, coklat dan juga strawberry. Tinggal pilih aja ya mana yang sesuai dengan keinginan kalian. Nah, untuk kamu Askanda juga bisa banget ya mencoba manfaat dan khasiat dari susu kambing Etawa Organik plus madu Victory ini. Dengan membelinya antara lain di Golden Swalayan Kediri, Swalayan Topwate, Swalayan Topare, Swalayan Super Tombadas, Swalayan Belga Tulungagung, Swalayan Bravo Tulungagung, Toko Kaltim 1 dan 2 Biji Tulungagung, atau di TO Smart di Desa Malasan Durenan Trenggalek. So, Askanda tinggal pilih aja yang mana yang dekat dengan kediaman kalian. Selamat mencoba khasiat dan kemanjuran dari susu kambing Etawa Organik plus madu Victory.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Yes, Kanda. Kali ini Erika punya satu informasi untuk menemani waktu long weekend kalian ya. Yang mungkin saat ini kamu yang sedang merasakan sakit pada kerongkongan, Kanda, seperti radang kerongkongan ataupun batuk dingin, kerongkongan merah ataupun putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi hingga siang dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat cekot-cekot, kesleo, badan kesemutan, dan lain-lain. Kanda jangan khawatir ya, langsung saja obati dengan minyak gosok cap tunggal. Ya, Kanda, minyak gosok cap tunggal ini pastinya telah diramu oleh ahli obat tradisional dan telah diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman. Jadi terbukti ya, Kanda, kemanjuran serta khasiatnya. Dan Kanda, minyak gosok cap tunggal ini selain bisa digunakan sebagai obat luar, dapat juga untuk diminum nih, Kanda. Jika sebagai obat luar, Kanda cukup gosokkan di bagian yang sakit ya, setiap 2 hingga 3 jam sekali. Lalu untuk bengkak dan kesleo, Kanda cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sebelumnya sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal di bagian yang sakit. Dan khusus Kanda jika diminum, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat ya, dengan ukuran untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dan Kanda selain bisa mengobati penyakit yang sudah Erika sebutkan sebelumnya ya, minyak gosok cap tunggal ini juga bisa menghilangkan gatal-gatal di sela jari tangan dan juga kaki, mengobati panu, kadas, kurap, dan juga bisul. Dan Kanda pastinya kalian juga bisa banget ya mencoba khasiat dan kemanjuran dari minyak gosok cap tunggal ini dengan membelinya antara lain di Apotek Gudang Kapuk dan Apotek Mugi Jodo Ngantru, Apotek Raya Sehat Tulungagung, Apotek Yat Waras dan Apotek Sumber Waras Tulungagung, Apotek Bundan Sehat, Apotek Dian Farma dan Toko Obat Yana Baru Blitar, Apotek Setia Bakti Jalan Mastrip Serengat Blitar, Apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Kauman Blitar, Toko Jamu Jago, Apotek Selamat dan Apotek Garum Sehat Blitar. So, Kanda selamat mencoba ya khasiat dan kemanjuran dari minyak gosok cap tunggal.

0: resep sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 93,5 suara Kediri FM.

Yes, karena semangat yang baik di pagi hari itu tentunya juga diawali dengan sarapan yang sehat dan bergizi. Salah satu pilihan yang sederhana yang bisa kamu pilih ialah buah melon. Buah yang manis dan menyegarkan ini dapat menjadi menu sarapan yang ringan dan menyehatkan. Dan Askanda, ada nih beberapa alasan mengapa mengkonsumsi semangkuk melon di pagi hari itu dapat menjadi pilihan yang baik untuk kesehatan. Hal ini karena melon itu mudah dicerna nih Askanda. Melon dapat menjadi salah satu pilihan yang tepat lantaran teksturnya yang lembut, kandungan air yang tinggi, dan lebih mudah dicerna oleh tubuh. Lalu, melon ini menjadi alasan karena pahlawan hidrasi di pagi hari. Sebagai buah yang kandungan airnya sangat tinggi, melon sangat baik untuk membantu menghidrasi tubuh setelah tidur malam seharian. Melon dapat membantu menyegarkan tubuh secara alami tanpa membuat perut terasa penuh ataupun berat. Selanjutnya, Askanda, melon ini dapat meningkatkan energi. Melon mengandung gula alami yang dapat memberikan tambahan energi secara perlahan dan stabil bagi tubuh. Berbeda dengan makanan ataupun minuman manis yang berlebihan, yang sering membuat energi cepat naik lalu turun dengan drastis. Selanjutnya, Askanda, ialah mendukung daya tahan tubuh. Melon, terutama jenis cantaloupe dan muskmelon, kaya akan antioksidan dan vitamin penting seperti vitamin A dan juga C. Kandungan nutrisi tersebut dapat membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh lebih siap melawan infeksi dan menjaga kesehatan sehari-hari. Selanjutnya, Askanda, ialah baik untuk kesehatan jantung. Melon ini merupakan sumber kalium yang baik, yaitu mineral penting yang membantu menjaga tekanan darah tetap stabil dan mendukung fungsi jantung agar bekerja dengan optimal. Selanjutnya, Askanda, ialah menjaga berat badan ideal. Bagi kamu, Askanda, yang sedang menjaga berat badan tetap ideal, melon ini bisa menjadi pilihan yang tepat ya, karena buah ini memiliki kandungan air yang tinggi, sehingga dapat memberikan rasa kenyang lebih lama, namun tetap rendah kalori. Dan yang terakhir, Askanda, ialah membuat kulit tampak sehat dan juga bercahaya. Karena melon ini mengandung banyak air dan juga vitamin C, melon dapat membantu menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Kandungan airnya ini juga membantu tubuh tetap terhidrasi. Sementara vitamin C berperan dalam mendukung produksi kolagen yang penting untuk menjaga kulit tetap kenyal dan juga sehat. Mengkonsumsi melon secara rutin ini dapat membantu kulit terlihat lebih cerah, lembut, dan juga bercahaya alami dari dalam.

Yes, karena kali ini ada satu informasi terkait dengan kesehatan, yakni asal mula virus hantavirus yang kembali merebak di dunia. Ya, di mana asal mula penyakit hantavirus ini sejatinya sudah lama berada di muka bumi. Sekarang tengah kembali merebak nih, Skanda. Bahkan di Indonesia, tepatnya di Jakarta, kasus hantavirus sudah ditemukan. Dan meski begitu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memastikan bahwa kasus itu masih aman terkendali karena pengawasan dan penanganan sudah dilakukan terhadap orang yang terinfeksi. Dan Skanda, Dr. Diki Budiman yang merupakan epidemiologis and expert in global health security from GRIF and YRC University dalam acara Morning Zone di YouTube Oke Zone ini memberikan penjelasan soal asal mula hantavirus. Beliau ini mengatakan bahwa hantavirus ini merupakan virus lama yang pertama kali ditemukan di tahun 1976 di wilayah Sungai Hantan, Korea Selatan. Nama hantavirus sendiri ini berasal dari nama sungai tersebut. Dan virus ini termasuk penyakit zoonosis, yakni penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Dan Skanda, seiring waktu berbagai jenis hantavirus ini ditemukan di banyak negara, termasuk Asia, Eropa, hingga Amerika. Beberapa strain menyebabkan gangguan ginjal yang dikenal sebagai hemorrhagic fever with renal syndrome. Sementara jenis lain dapat memicu gangguan pernapasan berat ataupun hantavirus pulmonary syndrome. Dan Skanda, lebih lanjut, Dr. Diki ini menjelaskan bahwa hantavirus secara alami hidup pada hewan pengerat tertentu, terutama tikus. Dan menariknya, Skanda, tikus ini pembawa virus biasanya tidak menunjukkan gejala sakit. Namun, virus bisa menular ketika manusia melakukan kontak dengan urin, feses, ataupun air liur tikus yang terinfeksi. Dan karena meski bukan virus baru, hantavirus ini tetap perlu diwaspadai ya, karena dapat menyebabkan gangguan serius seperti demam tinggi, gangguan pernafasan, hingga gangguan ginjal pada beberapa kasus tertentu. Karena itu, Skanda, menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontak dengan tikus ini menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah penularan penyakit hantavirus ini.

Yes, karena kali ini Rika punya satu informasi untuk kalian semua ya. Yang mungkin saat ini sedang merasakan pusing dan kepala berdenyut, ataupun sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu, dan kaki bengkak pada wanita hamil. SKD jangan khawatir ya, langsung saja gosok dengan minyak gosok cap tunggal. Yap, SKD minyak gosok cap tunggal ini pastinya telah diramu oleh ahli obat tradisional dan telah diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman. Jadi terbukti ya, Skanda, kemanfaatan, kemanjuran, dan juga khasiatnya. Dan Skanda, minyak gosok cap tunggal ini selain dapat digunakan sebagai obat luar, bisa juga untuk diminum. Jika sebagai obat luar, Skanda cukup gosokkan di bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Lalu untuk bengkak dan kesleo, Skanda oleskan ataupun tempelkan kapas yang sebelumnya sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal di bagian yang sakit. Dan khusus Skanda jika diminum, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat. Dengan ukuran untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dan Skanda, pastinya kalian juga bisa banget ya untuk mencoba khasiat dan kemanjuran dari minyak gosok cap tunggal ini dengan membelinya antara lain di apotek Astria Farma di Jalan Raya Migiran Kediri, Apotek Husada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Ijo Pates, Apotek Surya di Jalan Doho, Apotek Doha Sehat dan Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur dan Apotek Trisula di Jalan Hos Cokro Aminoto, Apotek Murni di Jalan Brawijaya, dan terakhir Skanda Apotek Claudia Farma di Sukorejo. Saya Skanda, selamat mencoba ya khasiat dan kemanjuran dari minyak gosok cap tunggal. Thank you.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Ya, sekarang waktu sudah merapat di jam 10 pagi ya. Waktunya saja Nusa Paiska pamit undur diri dari ruang dengar kalian. Tapi tenang, sekarang habis ini masih ada sajian Nihao yang akan menemani kalian semua sampai nanti di jam 1 siang. Jadi buat kalian sekandah yang masih mau mendengarkan musik-musik bagusnya, langsung aja gabungan di Nihao nanti bersama dengan Dinda. Jadi jangan kemana-mana ya, sekandah tetap stay tune terus di Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Terima kasih banyak sekandah buat kalian yang tadi sudah merapat ataupun request musik bagusnya.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini.
2: Peristiwa dunia hari ini.
1: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 16 Mei, diantaranya tahun 1929, ajang Academy Awards atau juga kerap disebut Piala Oscar untuk kali pertama diselenggarakan. Academy Awards pertama itu digelar di Hotel Hollywood Roosevelt, Los Angeles, California, Amerika Serikat. Tahun 1945, Muradi Rekan Supriyadi dalam memimpin pemberontakan Peta Blitar bersama dengan pasukannya dihukum mati di Pantai Ancol oleh Ken Peitai atau Pengadilan Militer Tentara Kekaisaran Jepang. Tahun 1986, Megan Dennis Fox lahir di Oak Ridge, Tennessee, Amerika Serikat. Ia lantas dikenal sebagai aktris ternama yang pernah membintangi sejumlah film. Nama Megan Fox makin mencuat setelah dirinya bermain sebagai Michaela Benz dalam film Transformers. Tahun 2006, awal pelaksanaan ujian nasional SMA, SMK, MA tahun ajaran 2005-2006 di Indonesia. Tahun 2013, David Beckham dari Inggris mengumumkan akan pensiun dari sepak bola. Tahun 2016, awal pelaksanaan ujian nasional SD, MI tahun ajaran 2015-2016 di Indonesia. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 16 Mei.
0: Suara Kediri FM.
1: Suara Kediri hari ini.
3: Eskandar, memiliki usia panjang sekaligus sehat dan bugar adalah impian semua orang dari berbagai belahan dunia. Namun ada sejumlah negara di dunia memiliki penduduk dengan usia harapan hidup yang lebih tinggi daripada negara lainnya atau relatif panjang umur. Mayoritas penduduk di negara-negara tersebut bisa hidup hingga 90-an tahun, bahkan di atas 100 tahun. Nah, berikut adalah daftar negara dengan penduduk paling panjang umur di dunia. Yang pertama, Sardinia, Italia. Sardinia adalah salah satu tempat yang masuk kawasan Blue Zone dan diidentifikasi pada tahun 2004 oleh situs Blue Zone. Berdasarkan situs tersebut, para peneliti menemukan adanya keanehan genetika langka yang dibawa oleh banyak penduduknya. Genetik langka tersebut diketahui berkaitan dengan usia harapan hidup penduduknya sehingga menjadi lebih panjang. Namun, bukan hanya genetika saja yang memberikan pengaruh atas harapan hidup yang tinggi, penduduk Sardinia ternyata juga memiliki pola hidup yang sangat aktif. Sehari-harinya, mereka diketahui masih senang berburu, memancing, dan memanen sebagian besar makanan yang dikonsumsi. Dan masyarakatnya juga mengkonsumsi makanan sehat. Yang kedua adalah Okinawa, Jepang. Penduduk Okinawa, Jepang juga diketahui memiliki rata-rata kondisi kesehatan yang baik. Tingkat penduduk yang terkena penyakit kanker, jantung, dan demensia sangat rendah di tempat tersebut jika dibandingkan dengan banyak wilayah di dunia. Selain karena faktor kesehatan, umur panjang penduduk Okinawa juga dihubungkan dengan ikatan sosial yang kuat karena memiliki hubungan mendalam. Orang Okinawa yang lebih tua dapat dengan mudah mengartikulasikan alasan mereka bangun di pagi hari. Kehidupan mereka memiliki tujuan dan merasa memiliki tanggung jawab yang jelas. Itulah mengapa mayoritas penduduk Okinawa merasa masih dibutuhkan, sekalipun pada usia tua seperti di atas 100 tahun. Selain itu, mereka juga gemar mengkonsumsi makanan sehat yang berasal dari sumber nabati. Yang berikutnya, Nicoya, Costa Rica. Di Nicoya, Costa Rica, ada sebuah pepatah yang menyebutkan bahwa setiap orang harus mengadopsi putra vida atau jika diterjemahkan adalah kehidupan murni. Maksudnya di sini adalah keinginan untuk memiliki hidup yang bahagia setiap harinya datang dari kegiatan melayani orang-orang dengan baik yang pada akhirnya dapat berdampak pada rata-rata usia mereka yang lebih panjang. Umur panjang para penduduk Nicoya juga didukung oleh ikatan keluarga yang kuat, adanya sebuah tujuan setiap harinya dan kegemaran mengkonsumsi makanan yang baik. Selanjutnya ada Pulau Ikaria di Yunani yang menjadi rumah bagi sekitar 10.000 orang. Mayoritas penduduk di pulau ini diketahui punya tingkat kesehatan yang baik, bahkan hampir seluruh penduduknya bebas dari demensia dan penyakit kronis lainnya di usia senja. Hasilnya, 1 dari 3 penduduk di Ikaria bisa hidup hingga usia 90-an tahun. Dan menurut penelitian, itu berhubungan dengan budaya sosial sentris mereka, tingkat aktivitas dan pola makan, serta kecintaan mereka terhadap segelas anggur yang berkualitas. Yang terakhir, Loma Linda, California. Walaupun orang-orang di California Selatan, Amerika Serikat, relatif punya lingkungan hidup yang menyenangkan, penduduk yang tinggal di Loma Linda tampaknya punya kehidupan yang lebih baik dibandingkan daerah lain. Penduduk di Loma Linda bisa hidup sekitar 1 dekade lebih lama dari rata-rata orang kebanyakan. Itu semua bisa jadi dipengaruhi oleh diet vegetarian mereka yang ketat dan kebiasaan olahraga rutin. Selain itu, mereka juga dinilai masih memiliki semangat tinggi dalam membantu orang lain. Hal tersebut dianggap cukup ampuh untuk mencegah seseorang merasa depresi. Demikian 5 tempat dengan penduduk paling panjang umur di dunia.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri Inspirasi dan Kreasi. Selamat pagi sekalian semuanya, selamat bergabung bersama Dinda. Tunggu di ruang dengar kamu suara Kediri tepat di pukul 10 pagi. Selamat pagi untuk kamu semua Heskenda, happy weekend. Dan Heskenda, kita sudah sampai di agenda 16 Mei 2026. Dan untuk kamu Heskenda, jangan lupa untuk tetap sarapan ya, untuk kamu yang mungkin kali ini belum sarapan di pagi hari. Dan bareng Dinda tuh tadi sajian nih, how bakal ditemenin hingga pukul 1 siang untuk kamu semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus bareng Dinda di Suara Kediri.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
6: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
7: Teh, tuh teh siapa?
6: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuan goyang.
7: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
6: Untung itu, bos.
7: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
6: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
7: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Bang, es teh cekek 3.
9: Doyan apa doyan banget ini?
8: Kan minum es teh jus bang.
10: Tijus!
8: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
6: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
10: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
11: Dari Winsport
0: 93,5 suara Kediri FM.

Hai Yaskira semuanya, selamat pagi menjelang siang ya. Bareng Dinda tuh di sajian nih how ya Eskanda untuk kamu selamat bergabung mengudara di ruang dengar kamu di hari Sabtu ini tentunya. Untuk kamu yang bergabung, selamat bergabung udara tentu bareng Dinda hingga pukul 1 siang. Ada Yulia nih, mau tadi sudah Dinda putarkan musik hari kawasan ya, musik favorit. Terima kasih banyak. Dan ini juga ada Siti Hadijah yang bergabung. Assalamualaikum, pagi Kak Dinda. Waalaikumsalam, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Amin. Dan untuk kamu semua Skandia, tentu untuk kamu yang baru bergabung, selamat datang dan selamat siang untuk kamu semuanya. Dan bareng Dinda hingga pukul 1 siang. Jadi untuk kamu yang mau ditemani dengan musik favorit dan informasi seputar kesehatan, boleh banget ya. Jadi kamu bergabung bareng Dinda tentunya hingga nanti. Stay tune terus.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Selamat siang sekalian semuanya, selamat bergabung udara di ruang dengar kamu, suara Kediri. Yes, Kende, di akhir-akhir ini banyak banget ya berita tentang hantavirus. Nah, di mana Kende, untuk kamu yang mungkin masih salah membersihkan kotoran tikus, ternyata ada caranya. Karena salah satu kena hantavirus ini ya bisa dari kotoran ini ya, Kende. Jadi kotoran tikus di lantai atau mungkin sudut rumah yang sering kali dibersihkan hanya dengan disapu begitu saja. Padahal Kende, cara ini tidak disarankan. Bahkan ketika kotoran itu sudah terlihat kering, area yang terkena kotoran tikus ini sebaiknya tidak langsung dibersihkan begitu saja, karena langkah khusus yang perlu diperhatikan. Di mana sekarang WHO pun menyarankan area yang terkena kotoran tikus ini disemprot cairan disinfektan hingga benar-benar basah sebelum dibersihkan. Nah, lalu kenapa kotoran tikus ini tidak disarankan langsung disapu atau harus menggunakan disinfektan dulu nih, Eskanda? Jadi kotoran dan urin tikus yang mengering dapat ini bercampur dengan debu di dalam rumah. Dan saat langsung disapu, partikel halus inilah yang bisa menyebar ke udara lalu masuk ke saluran pernafasan tanpa disadari. Jadi ya itu ya Eskanda, di mana WHO pun juga menyarankan area yang terkena urin atau kotoran tikus dibasahi terlebih dahulu dengan menggunakan cairan disinfektan karena dibersihkan. Nah, sebelum dibersihkan, jadi cairan yang membantu membuat partikel tidak mudah berterbangan sehingga proses pembersihan ini menjadi lebih aman.

Yes, Kendi, untuk kamu yang sering banget ngerasain sakit pada kerongkongan, seperti radang kerongkongan atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi, siang, dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat cekot-cekot, kesleo, badan kesemutan, dan lainnya. Kamu jangan khawatir, cukup obati saja dengan minyak gosok cap tunggal, di mana minyak gosok ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran hasil. Sehatnya. Minyak gosok ini tidak hanya sebagai obat luar, tapi juga bisa diminum. Nah, untuk kamu yang ingin menggunakan sebagai obat luar, cukup gosokkan saja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, bisa dengan cara menggunakan kapas, yaitu basahi kapas lalu tempelkan pada bagian yang sakit. Tapi untuk kamu ingin mencoba diminum, minumlah minyak gosok ini bersama dengan air hangat dengan ukuran dewasa masing-masing 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Minyak gosok ini sekiranya juga bisa menghilangkan gatal-gatal sela jari tangan dan kaki, mengobati panu, kades, kurap, dan bisul. Kamu bisa langsung beli tersedia. Ada di Apotek Udang Kapuk dan Apotek Mugijo Dongantru, Apotek Resia Tulung Agung, Apotek Yat Waras, dan Apotek Sumber Waras Tulung Agung. Apotek Mudan Sehat, Apotek Dian Farma, dan Toko Obat Yana Baru Blitar, Apotek Sia Bakti Jalan Masrib Sregat Blitar, Apotek Dua Putri, Dewi Jalan Raya Kauman Blitar, Toko Jamu Jago Blitar, Apotek Slamet, dan Apotek Garum Sehat Blitar.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Ya, Heskenda, untuk kamu yang mungkin belum merasakan khasiat dari minum susu kambing ini, kamu harus mencobanya, Heskenda. Karena manfaat susu kambing etawa saat menjadi bubuk organik pun masih tetap melekat sempurna. Ini dia ada beberapa testimoni yang sudah merasakan manfaat dari minum susu kambing etawa organik plus madu Victoric. Ada Mbak Romlah, usia 65 tahun dari Lengkong Kertosono, memiliki darah tinggi dan sakit diabetes. Rutin minum susu kambing etawa organik plus madu Victoric ini hasilnya bisa menjalankan ibadah umroh. Selanjutnya ada dari Desa Padantoyo Kertosono, Mbak Ari punya mah akut dan selalu rutin minum susu kambing etawa organik plus madu Victoric ini. Sekarang mahnya tidak kambuh lagi. Ada juga dari Tulung Agung, Ibu Muda Sri, usia 53 tahun. Dengan keluhan batuk menahun, sekarang semakin membaik berkat rutin minum susu kambing etawa organik plus madu Victoric ini. Dan selanjutnya ada Mbak Kartini, usia 85 tahun dari Tulung Agung. Sakit paru-paru basah dan batuk, sekarang semakin sehat karena rajin minum susu kambing etawa organik plus madu Victoric. Dan tersedia juga ada beberapa varian rasa untuk kamu yang ingin mencobanya, dari original, vanilla, coklat, dan strawberry. Kamu bisa langsung membelinya di Golden Swalayan Kediri, Swalayan Top Wates, Swalayan Top Pare, Swalayan Super Top Badas, Swalayan Belga Tulung Agung, Swalayan Bravo Tulung Agung, Toko Kaltim 1 dan 2 BG Tulung Agung, atau di Tosmat di Samalasan Durenan Trenggalek. Kamu harus mencoba susu kambing ini ya, terus ngede. Susu kambing etawa organik plus madu Victoric menyehatkan dan mencerdaskan.

Ya, sekiranya kamu yang sering banget pusing dan kepala berdenyut, sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu, dan kaki bengkak pada wanita hamil, kamu jangan khawatir, cukup gosokkan saja dengan minyak gosok cap tunggal, di mana minyak gosok ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Minyak gosok ini tidak hanya sebagai obat luar, tapi juga bisa diminum. Jika sebagai obat luar, kamu cukup gosokkan saja pada bagian yang sakit, setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan seleo, oleskan atau tempelkan kapas yang sudah dibasahi, lalu tempelkan pada bagian yang sakit. Dan untuk diminum, minumlah minyak ini bersama dengan air hangat dengan ukuran dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Minyak gosok ini bisa kamu langsung beli ya, scan deh. Di apotek Asia Farma Jalan Raya Minggiran Kediri, apotek Kusada Pare, apotek Surya Waras Badas, apotek Ijo Wates, apotek Surya Jalan Doho, apotek Doho Sehat, dan apotek 71 di Jalan Doho. Toko jamu Air Mancur Jalan Hoscokro Aminoto, apotek Tisula Jalan Hoscokro Aminoto, apotek Murni Jalan Brawijaya, dan apotek Claudia Farma Sukerejo.

Ya, sekarang kita sudah sampai di akhir cerita di Nihao agenda hari ini, 16 Mei 2026. Untuk kamu, terima kasih yang sudah bergabung mengudara bareng Dinda tentunya dari pagi tadi, dari pukul 10 hingga pukul 1 siang ini. Dan untuk kamu, jangan kemana-mana, tentunya masih Dinda temani di sajian selanjutnya, yaitu Cafe Dangdut, untuk menemani kamu hingga pukul 4 sore nanti. Dan Dinda sign off ya, sekarang dari sajian Nihao di pagi kali ini. Happy weekend untuk kamu semua dan selamat siang.

0: 103,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini. Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 16 Mei, diantaranya tahun 1929, ajang Academy Awards atau juga kerap disebut Piala Oscar untuk kali pertama diselenggarakan. Academy Awards pertama itu digelar di Hotel Hollywood Roosevelt, Los Angeles, California, Amerika Serikat. Tahun 1945, Muradi Rekan Supriyadi dalam memimpin pemberontakan Peta Blitar bersama dengan pasukannya dihukum mati di Pantai Ancol oleh Ken Peitai atau Pengadilan Militer Tentara Kekaisaran Jepang. Tahun 1986, Megan Dennis Fox lahir di Oak Ridge, Tennessee, Amerika Serikat. Ia lantas dikenal sebagai aktris ternama yang pernah membintangi sejumlah film. Nama Megan Fox makin mencuat setelah dirinya bermain sebagai Michaela Benz dalam film Transformers. Tahun 2006, awal pelaksanaan ujian nasional SMA, SMK, MA tahun ajaran 2005-2006 di Indonesia. Tahun 2013, David Beckham dari Inggris mengumumkan akan pensiun dari sepak bola. Tahun 2016, awal pelaksanaan ujian nasional SD, MI tahun ajaran 2015-2016 di Indonesia. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 16 Mei.
1: Suara Kediri FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
4: Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
7: Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak.
6: Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: 103,5 suara Kediri FM. 93,5 suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
1: SKNF Keindahan Alam dan Budaya Indonesia memang sudah sejak lama dikenal di penjuru dunia dan jadi daya tarik istimewa bagi wisatawan yang ingin berlibur dan menikmati keindahan alam serta budaya yang tidak biasa. Karena pesatnya perkembangan teknologi informasi, keindahan alam dan pesona budaya Indonesia pun semakin dikenal luas di negara-negara lain. Berikut beberapa tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di Indonesia. Yang pertama adalah Bali. Destinasi ini sudah pasti jadi yang paling banyak dikenal luas, baik oleh wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara. Daya magis Bali terdapat pada perpaduan budaya dan pesona alam yang asri. Pulau Bali merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang terkenal dengan panorama matahari terbenamnya. Tidak hanya Kuta atau Legian, kini pariwisata Bali benar-benar berkembang dan meluas hingga pelosok seperti Karangasem, Ubud hingga Bali Utara dan Jembrana. Setiap area punya ciri khas masing-masing dan memenuhi hampir setiap kebutuhan para wisatawan. Yang kedua, Labuan Bajo. Pulau Komodo sudah lama dikenal sebagai tempat eksotis. Namun kala itu belum banyak orang yang berminat untuk berkunjung. Beberapa tahun terakhir, pesona Labuan Bajo mulai menarik perhatian mancanegara. Pesona Labuan Bajo tidak hanya terletak pada habitat hewan purba Komodo. Kita akan takjub saat mendaratkan kaki di Pulau Padar yang menyerupai lokasi syuting film Jurassic Park. Selain itu, terdapat juga Pink Beach, pantai dengan pasir putih yang jika terkena air akan berubah warna. Kemudian ada Pulau Rinca, Pulau Kanawa, Pulau Kelor, dan Pulau Moyo. Dalam perjalanan ke pulau-pulau ini, kita akan melihat air laut yang bening dan berwarna biru jernih. Yang ketiga, Tiga Gili Lombok. Lombok juga menjadi tempat wisata populer di Indonesia, khususnya Tiga Gili yang terkenal di mancanegara. Gili sendiri berarti pulau kecil. Ketiga gili yang tersohor ini adalah Gili Terawangan, Gili Meru, dan Gili Air. Aktivitas yang digemari di tiga gili ini adalah snorkeling, menyelam, dan berselancar. Selain itu, wisatawan juga dapat menyewa sepeda untuk mengitari pulau. Kita juga dapat menjajal berbagai kuliner khas, kesenian, atraksi, wisata, dan lain sebagainya. Berikutnya, Gunung Bromo. Gunung Bromo adalah salah satu tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di Pulau Jawa. Keindahan Bromo sudah terasa saat pesawat mendekati landasan di Bandara Udara Abdul Rahman Saleh. Untuk bisa menikmati keindahan Bromo, kita harus beristirahat cukup. Pasalnya, kita harus berangkat subuh untuk melihat salah satu pemandangan matahari terbit terbaik di Pulau Jawa. Area utama yang paling banyak dikunjungi adalah Puncak Pananjakan. Area ini menjadi spot utama pengambilan foto Gunung Bromo beserta kawahnya. Sesaat sebelum matahari bersinar, mata kita akan dimanjakan dengan lautan awan yang menutupi padang pasir dan hanya menyisakan puncak Gunung Bromo saja. Untuk menyaksikan kemegahan kawah Bromo, kita harus berjalan kaki dan menaiki ratusan anak tangga. Rasa lelah akan terbayarkan dengan keindahan pemandangan dari atas kawah. Kawah Ijen dikenal akan fenomena alam api biru yang hanya ada dua di dunia. Selain fenomena api biru, Kawah Ijen menawarkan pesona alam lainnya. Tempat wisata ini berada di dalam wilayah cagar alam Taman Wisata Ijen. Pada tahun 2016, UNESCO menetapkan Gunung Ijen sebagai cagar biosfer. Tempat paling spesial adalah danau yang berada di atas Gunung Ijen. Danau Ijen ini terbentuk dari proses letusan Gunung Ijen yang kemudian dipenuhi air. Air pada Danau Ijen ini memiliki tingkat keasaman tinggi yang jika tersentuh kulit dapat melepuh. Selain danau, Kawah Ijen menawarkan keindahan panorama alam dan hamparan bunga Edelweiss serta pemandangan dari gunung-gunung di Jawa, yakni Gunung Merapi, Raung, dan Rante. Sumba. Sumba merupakan sebuah pulau yang berada di Nusa Tenggara Timur. Keindahan dan pesona alam Sumba begitu menyihir dan pelancong mancanegara. Pesona Sumba ada dalam landscape perbukitan sabana yang unik, karang bolong di pantai, dan pohon yang membentuk siluet seperti orang menari. Belum lagi budaya setempat yang begitu kaya. Sedikitnya terdapat 9 destinasi yang bisa kita lihat dan rasakan pengalaman serunya. Selanjutnya adalah Derawan. Permata cantik dari Kabupaten Berau, Kalimantan Timur ini pamornya tengah naik dalam beberapa tahun terakhir. Pesonanya disebut menyamai pesona Raja Ampat. Jadi tidak heran jika Derawan kerap disejajarkan dengan Raja Ampat. Atraksi yang bisa kita lihat di kawasan ini sangat alami. Kita dapat melihat langsung dan berenang dengan hiu paus yang termasuk langsung Bahkan kita juga bisa menikmati keindahan terumbu karang Derawan. Terumbu karang Derawan disebut kedua yang terbanyak setelah Raja Ampat. Dengan lebih dari 400 ribu jenis terumbu karang yang hidup di Laut Derawan, keunikan lainnya, kita bisa berenang bersama ubur-ubur di Danau Kakaban tanpa perlu takut tersengat. Itu tadi deretan tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di Indonesia.

Selamat siang ya segera semuanya, selamat bergabung mengudara bersama Dinda di ruang dengar kamu, suara Kediri. Dinda sekarang tepat di setengah ya, di mana jam setengah hari. Untuk kamu gimana kabarnya di hari Sabtu kali ini, semoga sehat selalu dan cerah ceria. Tentu di Sajian Cafe Dangdut, sekarang kita di agenda 16 Mei 2026. Tentunya untuk kamu, bakal ditemenin hingga pukul 4 sore nanti tentunya.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare
0: 93,5 Suara Kediri FM.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 93,5 Suara Kediri FM.
5: Selamat siang guys, semuanya selamat bergabung untuk kamu yang baru saja bergabung mengudara di ruang dengar kamu, Cafe Dangdut Eskendah, tentunya di siang hari untuk menemani aktivitas Sabtu kamu. Ya, segera untuk kamu yang bergabung, selamat siang ya tentunya untuk kamu semua. Dan ini ada Koko Blabak mau ditemani dengan rekosan manis Ditinggal Pas Lagi Sayang-Sayang. Oke, siap bakal dimasukkan ke playlist ya di siang hari ini. Dan ini juga ada request ya, ini mau request ya Sinarang Deni Caknan nih, Tanpa Hubungan juga. Oke, dari Sasa Banjaran. Oke, terima kasih Sasa untuk kamu ya sudah bergabung hadir tentunya di ruang dengar suara Kediri. Dan untuk kamu SKD yang pengen banget ditemenin, boleh langsung aja kamu ke WhatsApp kami di 081 259 33126.

0: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
0: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Sembilan tiga koma lima suara Kediri FM.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Power geng, push!
2: Jung, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my food booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport
0: 93,5 Suara Kediri FM.

0: Ya, sekian untuk kamu yang sering banget ngerasain sakit pada kerongkongan, seperti radang kerongkongan atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi, siang, dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat cekot-cekot, kesleo, badan kesemutan, dan lainnya. Cukup obati saja dengan minyak gosok cap tunggal, di mana minyak gosok ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Minyak gosok ini juga bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Jika sebagai obat luar, kamu cukup gosokkan saja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, oleskan atau tempelkan kapas yang sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempelkan pada bagian yang sakit. Dan khusus diminum, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersama dengan air hangat dengan ukuran dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Minyak gosok ini juga bisa menghilangkan gatal-gatal di sela jari tangan dan kaki, mengobati panu, kades, kurap, dan bisul. Dan sekian deh, minyak gosok ini bisa kamu langsung beli di Apotik Gudang Kapuk dan Apotik Mugi Jodoh Ngantru, Apotik Resaya Tulung Agung, Apotik Yat Waras, dan Apotik Sumber Waras Tulung Agung, Apotik Pundan Sehat, Apotik Dian Farma, dan Toko Obat Kiana Baru Blitar, Apotik Sebakti Jalan Masrip Seregat Blitar, Apotik Dia Putri Dewi Jalan Rekoman Blitar, Toko Jamu Jago Blitar, Apotik Slamet, dan Apotik Garum Sehat Blitar. Namun hati ini
1: tak bisa untuk mengiyakan. 93,5 suara Kediri FM.

Selamat sore sekalian semuanya, selamat bergabung tentunya untuk kamu semua ya, untuk yang baru saja bergabung mengudara bareng Dinda. Ya deh Mbak Dewi ya, tadi sempat request musik bagus demi Koe. Nah udah Dinda luncurkan musik requestan favoritnya. Dan ya ini katanya mau lagi nih ya Skanda, ada Sinta dari Keperuja yang mau request musik bagus Dolalan Ati. Oke siap, bakal Dinda langsung masukkan ke playlist kita di siang hari ini ya, siang sore hari ini. Dan untuk kamu semua jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya bareng Dinda di Suara Kediri.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak?
3: Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman. Yang penting...

Ya sekarang untuk kamu yang sering banget pusing, kepala berdenyut, sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu, dan kaki bengkak pada wanita hamil, kamu jangan khawatir, cukup gosokkan saja dengan minyak gosok cap tunggal. Di mana minyak gosok ini telah diramu oleh ahli obat tradisional, dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Dan sekarang minyak gosok ini tidak hanya sebagai obat luar, tapi juga bisa diminum. Sebagai obat luar, seperti biasa, kamu cukup gosokkan saja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk kebengkak dan kesleo bisa dengan cara menggunakan kapas, dibasahi, lalu tempelkan pada bagian yang sakit. Tapi khusus diminum, minumlah minyak gosok ini bersama dengan air hangat dengan ukuran dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Kamu bisa langsung beli ya, tersedia di apotek Asia Farma Jalan Raya Minggiran Kediri, apotek Husada Pare, apotek Surya Waras Badas, apotek Ijawates, apotek Surya Jalan Doho, apotek Doho Sehat, dan apotek 71 di Jalan Doho. Ada juga toko jamu Air Mancur Jalan Hoshokro Aminoto, apotek Trisula Jalan Hoshokro Aminoto, apotek Murni Jalan Brawijaya, dan apotek Claudia Farma Sukerojo.

0: Ya, sekarang tepat di pukul 4 sore waktunya harus Dinda pamit undur diri dari ruang dengar kamu, suara Kediri tentunya. Dan untuk kamu jangan kemana-mana, tentunya masih ada yang menemani kamu ya. Tentunya di sajian selanjutnya akan ada Termuda, di mana musik hit and fresh Indonesia yang menemani kamu hingga malam nanti pukul 6, yang akan ditemani dengan Nimas tentunya. Dan Dinda sign off ya Skanda dari sajian Cafe Dangdut untuk hari ini. See you bye-bye dan terima kasih ya Skanda.
1: 93,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini. Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 16 Mei, diantaranya tahun 1929, ajang Academy Awards atau juga kerap disebut Piala Oscar untuk kali pertama diselenggarakan. Academy Awards pertama itu digelar di Hotel Hollywood Roosevelt, Los Angeles, California, Amerika Serikat. Tahun 1945, Muradi Rekan Supriyadi dalam memimpin pemberontakan Peta Blitar bersama dengan pasukannya dihukum mati di Pantai Ancol oleh Ken Peitai atau Pengadilan Militer Tentara Kekaisaran Jepang. Tahun 1986, Megan Dennis Fox lahir di Oak Ridge, Tennessee, Amerika Serikat. Ia lantas dikenal sebagai aktris ternama yang pernah membintangi sejumlah film. Nama Megan Fox makin mencuat setelah dirinya bermain sebagai Michaela Benz dalam film Transformers. Tahun 2006, awal pelaksanaan ujian nasional SMA, SMK, MA tahun ajaran 2005-2006 di Indonesia. Tahun 2013, David Beckham dari Inggris mengumumkan akan pensiun dari sepak bola. Tahun 2016, awal pelaksanaan ujian nasional SD, MI tahun ajaran 2015-2016 di Indonesia. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 16 Mei.
2: Suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
3: Eskanda, pecinta kuliner terkadang rela membayar mahal demi bisa menikmati makanan lezat buatan chef terkenal. Namun, bagaimana jika harganya sampai puluhan juta bahkan miliaran rupiah? Makanan mahal seringkali diasosiasikan sebagai penunjuk status sosial. Tidak hanya lezat, makanan mahal tersebut juga dibuat dengan bahan berkualitas yang tinggi dan proses pengolahan yang istimewa. Berikut daftar makanan termahal di dunia. Yang pertama, kaviar almas. Kaviar almas termasuk dalam kelompok makanan termahal di dunia tahun 2022. Kaviar jenis ini berasal dari Iran dan masuk dalam jenis yang langka. Tidak dijual sembarang tempat, kaviar yang ditempatkan dalam kaleng terbuat dari emas 24 karat ini hanya tersedia di toko Kaviar House and Pruny di Piccadilly, London. Harganya dibanderol $25,000 atau setara dengan 358,6 juta rupiah per kilonya. Yang kedua, Yubari King Melon. Yubari King Melon merupakan buah melon termahal di dunia. Melon dari Yubari ini hanya ada 100 buah dan dijual lewat proses lelang. Harga termahal yang berhasil terjual pada saat pelelangan untuk buah melon ini adalah $23,000 atau sekitar 329,9 juta rupiah. Yang berikutnya, Danske Black Watermelon. Merupakan buah semangka hitam yang cukup langka, semangka Danske ini hanya tumbuh di Pulau Hokkaido, Jepang. Meski hitam, namun rasanya sangat manis dan segar. Harga semangka Danske ini dibanderol dengan harga $6,100 atau sekitar 87,5 juta rupiah. Yang keempat, Dominica Crawlers Pizza Royal 007. Merupakan kreasi pizza yang dibuat oleh seorang koki Skotlandia terkenal bernama Dominico Crawla. Pizza berukuran 12 inci ini diisi dengan lobster yang sudah direndam dengan coconut, kaviar yang sudah direndam dengan champagne, saus tomat, salmon asap Skotlandia, prosciutto, daging rusa, dan cuka vintage. Ada serpihan emas 24 karat yang ditaburkan di atas pizza sehingga membuat pizza ini tampak sangat mewah. Pizza ini dibanderol dengan harga $4,200 atau setara dengan 60 juta rupiah. Yang kelima, ada Crab Stick Wagyu Rib Eye Steak. Daging sapi ini berasal dari daerah Kode Hyoku, Jepang. Sapi penghasil daging Wagyu dibesarkan dengan makanan khusus dan perawatan yang istimewa, sehingga tidak heran jika harganya pun mahal. Dan Craft Stick Wagyu Rep Eye Stick ini menjadi salah satu olahan Wagyu yang berharga fantastis. Makanan ini dibanderol dengan harga $2,800 atau setara dengan Rp40 juta. Dan yang terakhir ada Italian White Alba Truffle. Italian White Alba Truffle ini merupakan jenis jamur yang tumbuh liar dan alami serta termahal di tahun 2022. Meski tumbuh liar, namun jamur ini memiliki harga yang sangat mahal. Salah satu jenis truffle yang harganya mahal yaitu truffle alba putih, harga jamur ini mencapai $160,000 atau setara dengan Rp2,3 miliar per 1,51 kilogram. Dari beberapa makanan mahal tadi, mana nih yang ingin Eskanda coba?
2: 93,5 suara Kediri FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Selama sore sekarang bersama dengan Nimas ya, menemani kamu di weekend kamu, tepat di Sabtu 16 Mei 2026 ya. Buat kamu yang baru bergabung, terima kasih sudah mau hadir merapat bareng sama Nimas. Yang udah dari tadi stay tune-nya, terima kasih sudah mau selalu setia ya bareng suara Kediri sekian deh. Buat kamu yang pengen dengerin musik pop Indo favorit kamu, yang pengen request, pengen sapa-sapa, atau pengen titip salam buat dia yang jauh di sana juga boleh banget. Bergabung merapat langsung aja di 081-259-3316 atau mau join di Express Radio, mau komen, mau inbox di Facebook ya suara Kediri boleh banget. Selamat bergabung merapat, enjoy buat kamu semua, sekian deh.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Sembilan tiga koma lima Suara Kediri, inspirasi dan kreasi termudi sekenda bersama dengan Pak Kukuh yang ada di Belabak Kota. Pengen diputrimu sebagus Aku Bukan Jodohnya dari Triswaka, seperti biasa ya. Nanti bakal dimasukin requestan dari kamu, ditunggu dulu jangan kemana-mana. Bersama dengan Widi juga Eskenda, selamat sore Kak Dimas, halo. Selamat sore juga buat kamu. Requestmu sebagus Sheila on Seven untuk teman perjalanan kali ini. Mau OTW Paron katanya. Oke, hati-hati di jalan buat kamu. Requestannya abis ini bakal Dimas luncurkan ya. Requestanmu sebagus dari Bunda Elsie juga Eskenda, pengen diputrimu sebagus dari Dia Lestari Perahu Kertas Sambil Nyore katanya. Siap Mas Kenda, siap banget menemani setiap aktivitas dan kegiatan kamu di sore hari ini ya. Yang lagi di perjalanan hati-hati, yang lagi kerja hati-hati, yang sekedar lagi nyantai sambil menikmati sore ini gitu ya. Boleh banget tetap merapat gitu. Maunya selamat bergabung merapat. Requestannya langsung nih Mas Play. Buat kamu yang mau join lainnya, boleh langsung WhatsApp, join di Facebook atau Express Radio atau di aplikasi Suara Kediri ya. Nih Mas tungguin feedback dari kamu semuanya. Requestannya langsung nih Mas Play. Selamat mendengarkan.

pelukanmu. Eskanda, buat kamu yang saat ini sedang merasakan sakit pada kerongkongan, seperti radang kerongkongan atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi, siang, dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, uracekat cekot, keseleo, badan kesemutan, dan yang lainnya, bisa diobati dengan minyak gosok cap tunggal ya, Eskanda. Yang mana minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan juga diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga terbukti kemanjuran dan juga khasiatnya. Minyak gosok cap tunggal ini, Eskanda, juga bisa kamu gunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Jika sebagai obat luar, cukup digosokkan pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan keseleo, oleskan atau tempelkan kapas yang sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal tepat di bagian yang sakit ya. Dan khusus jika diminum eskan deh, minumlah minyak gosok cap tunggal bersama dengan air hangat dengan ukuran jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes. Sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari setengah tetesnya. Minyak gosok cap tunggal ini eskan deh,

Bisa juga dibuat untuk menghilangkan gatal-gatal di sela jari tangan atau kaki ya, mengobati panu, kadas, kurap, bahkan bisul juga bisa. Poteskannya yang mau beli minyak gosok cap tunggal ini bisa langsung dibeli di apotek Gudang Kapok dan apotek Mugi Jodoh Ngantru, apotek Raya Sehat Tulungagung, apotek Yat Waras dan apotek Sumber Waras Tulungagung, apotek Bunen Sehat, apotek Dian Farma dan toko Bayana Baru Blitar, apotek Setia Bakti Jalan Mastrip Serengat Blitar, apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Koman Blitar, toko Jamu Jago Blitar, apotek Selamat dan apotek Garum Sehat Blitar.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, tuh teh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuan goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, Bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Power geng, push!
7: Jom, ayo dong! Ya, wifi mati!
6: Padahal dikit lagi winner!
8: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk!
6: Baru? Wih, keren pack barunya!
8: Baru juga dong cara nyoklatnya, bisa bikin apa aja! Mau nggak?
6: Wow! Choco drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
8: Choco drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena choco drink,
6: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
8: Amazing.
6: Masa nggak mabar lagi?
8: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
6: Choco drink,
4: my mood booster,
6: menyala moodku.
8: Dari Wings Food.
0: Sembilan tiga koma lima suara Kediri FM.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Eskende, warga Kanada kali ini diperingatkan bersiap ya, bersiap untuk menghadapi invasi kutu dari Amerika Serikat. Yang mana ancaman tersebut ini berasal dari berbagai jenis spesies kutu pembawa patogen berbahaya yang berupaya menyebar dan juga berkembang biak di Kanada, Eskende. Menurut pemerintah dari Kanada sendiri, saat ini sudah ada lebih dari 40 jenis kutu berbeda di sana. Yang paling terkenal adalah kutu berkaki hitam atau black-leg tick, Eskende namanya, atau kutu rusa deer tick, yang mana membawa bakteri penyebab penyakit lime, Eskende. Penyakit ini tuh gejala umumnya ada kayak demam, kelelahan, bahkan ada ruam berbentuk lumayan unik, ada mata sapi gitu ya, Eskende. Jika hal ini nggak langsung diobati ya, dapat menyebabkan komplikasi parah, tepatnya di persendian, kemudian ada jantung, bahkan dari sistem sarafnya juga nantinya akan terganggu, Eskende. Ini dikatakan oleh Nicoletta Farron ya, pemimpin dari Canadian Tick. Saya bisa katakan masyarakat sangat khawatir dan takut akan penularan penyakit bawaan kutu, katanya. Kita belum punya vaksin penyakit lyme, meski kita sangat tahu kutu membawa banyak sekali patogen. Jadi vaksin untuk lyme ini bukan solusi terbaik untuk melindungi dari ancaman ini, katanya Eskende. Dan ya, ilmuwan telah menyebutkan juga bahwasanya spesies kutu lain yang membawa patogen berbahaya bergerak menuju wilayah Kanada dari Amerika Serikat Utara. Beberapa di antaranya ditemukan, namun sebenarnya belum berkembang biak masif, Eskende, di area Nova Scotia ya. Nah, tapi yang menjadi perhatian khusus adalah kutu Lone Star. Jadi lantaran dapat membawa patogen yang dapat membuat orang ini digigitnya kayak alergi daging gitu, Eskende. Patty O'Brien, ini seorang pekebun digigit oleh kutu Lone Star, lalu tuh kena alergi daging dan shock setelah makan daging sapi, Eskende. Dikatakan oleh beliau, Eskende, katanya, seluruh tubuh saya gatal dan betul-betul kemerahan. Lalu nafas saya semakin pendek hingga pada di titik saya tidak bisa bernafas. Reaksi itu menutup jalan nafas sehingga Anda benar-benar tidak bisa bernafas. Dan ya, kemudian jika Anda tidak segera mendapat pertolongan, Anda bisa langsung meninggal, katanya. Fasilitas penelitian Acadia ini berencana juga membawa kutu Lone Star dan jenis lainnya untuk dipelajari, Eskende. Dan saat ini ya, mereka juga telah memberi makan darah kepada kutu anjing Amerika dari American Dog Ticks ya, melalui mesin yang menggunakan kulit sintesis untuk meniru manusia. Farouan, Eskende, mengatakan ini adalah jenis penelitian yang dapat mengarah pada pemahaman lebih baik tentang kutu dan membantu perkembangan produk-produk baru untuk membasminya. Ada juga kutu tanduk panjang Asia, Eskende. Asian Long Horned Tick ini adalah jenis kutu lain yang menimbulkan kekhawatiran di Nova Scotia. Jadi kutu ini sebenarnya belum pernah berkembang biak di sana. Namun beberapa petani gak ingin mengambil risiko, Eskende. Kutu tersebut dapat menyebabkan anemia pada sapi ternak dan jelas jika dibiarkan tanpa penanganan dapat membunuh, Eskende.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekarang masih ditemenin sama Nimas ya. Requestan musik bagus dari Bu Evajar Eskenda. Hadir dari Ponorogo, merapat Mbak Nimas. Halo, jauh, lumayan jauh ya Ponorogo. Pengen diputerin musik bagus dari G. Indrawari, requestan anak yang terbaru 1000 kali katanya. Oke, boleh. Salam buat anaknya ya. Selamat bergabung merapat. Kalau mau request sendiri juga boleh loh. Ini diwakilin mamanya ya. Boleh, abis ini bakal Nimas luncurkan requestan kamu. Ditunggu dulu, jangan kemana-mana. Requestan musik bagus juga SK-nya dari Rere. Hadir Mbak Nimas khusus buat sore ini, pengen dengerin musik bagus Cegel, karena emang lagi ngecegel sih. Oke, siap. Dari Nabila Takiyah, nanti bakal Nimas luncurkan Cegel khusus kamu ya Rere. Atau buat SK-nya yang lagi ngecegel nih, boleh banget nanti merapat juga kita dengerin bareng-bareng ya untuk playlistnya. Terus ini satu lagi requestan musik bagus dari Beta. Sekarang pengen diputerin musik bagus dari Maudy Ayunda yang Dua Manusia. Itu kalau gak salah soundtrack teater Perahu Kertas ya Mbak Dimas. Kayaknya iya deh. Dua Manusia ya. Nanti coba Dimas ituin dulu ya. Tapi seingat Dimas iya. Soalnya di playlistnya itu ada kayak keterangannya gitu ya, sekarang Dua Manusia. Terus dalam kurung soundtrack teater. Ya kayak gitu-gitulah. Oke, ini udah ada 3 requestan dari kamu. Ditunggu dulu, jangan kemana-mana. Ini ada Sehan juga yang hadir rumah rapat. Cuma requestnya, request apa ini? Nimas tungguin kamu gabung dulu nih. Takutnya nanti kalau misalnya Nimas play, kamunya lagi menghilang. Kan sayang ya, musik bagusnya udah diputer tapi kamunya gak nyimak gitu. Nanti bisa dibales dulu WA-nya nih mas. Atau nih kayaknya lagi sibuk deh kayaknya. Waktu sekarang ini udah request station ya. Jangan habis request terus tiba-tiba celing menghilang gitu. Jadi kan nih mas nyariin kamu, kamu kemana ya Skende gitu. Terus tahu-tahu mbak tadi udah diputer belum ya. Dari tadi say. Dari tadi banget udah nih mas puter. Kamu kemana aja, gemes deh gitu. Jadi untuk menghindari hal-hal kayak gitu ya. Oh katanya standby. Oke siap-siap. Dibales dong. Ini lagu apa? Ini kayak nanti daripada nih mas salah muternya gitu ya. Terus ini ada bergabung juga dari Pak Endro Eskanda. Hadir sambil ngopi Mbak Nima. Siap. Boleh banget disiapkan gedang gorengnya nih, merapat bareng sama Nimas ya Pak ya. Selamat nyore gitu. Buat SKN deh yang mau ditemenin aktivitas kamu juga boleh banget nanti join WhatsApp, join Facebook gitu ya. Request aja langsung Nimas play. Selamat mendengarkan.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan ini, berilah Nabi Muhammad kedudukan yang tinggi dan keutamaan, dan tempatkanlah di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Eskenda, baru-baru ini ditemukan ada tikus, yang mana tikusnya ini bisa dibilang racunnya cukup mematikan untuk membunuh seekor gajah, Eskenda. Ini adalah Lepimaes imhaus, yang juga dikenal sebagai tikus berjambul. Ya, tikus bersuai dan juga bisa dibilang tikus jambul Afrika, Eskenda. Namanya unik ya. Tikus berjambul adalah satu-satunya hewan pengerat beracun yang diketahui dan satu-satunya mamalia yang diketahui menyerap bahkan menyimpan racun tanaman sebagai mekanisme pertahanan, Eskenda. Tikus berjambul dewasa ini tumbuh hingga 360 mm ya, dan juga sekitar 530 dari kepala hingga ujung ekor. Dengan wujud seperti sigung kecil berburu lebat, surai dari bulu-bulu bergaris hitam dan putih ini membentang di sepanjang tubuh dari kepala hingga pangkal ekor, jadi asal-muasal namanya, Skenda. Saat terancam, surai itu otomatis berdiri tegak ya. Tujuannya adalah untuk menampilkan warna peringatan. Kedua adalah untuk memperlihatkan bulu-bulu khusus tersebut. Ya, ini mengandung cukup racun untuk membuat hewan yang nekat menggigit ini menjadi sangat sakit atau bahkan mati keracunan, Iskandar. Untuk habitat tikus berjambul ini sendiri adalah spesies yang hidup di hutan, sabana, bahkan semak belukar. Mereka ini menyukai medan berbatu dan bersarang di batang pohon berongga ya, lubang dan juga cekungan. Jadi populasinya ini diamati di Somalia, Ethiopia, ada Sudan, Republik Persatuan Tanzania, Kenya, Djibouti dan juga Eritrea, Eskenda. Tikus berjambul ini tampaknya sebagian besar hidup menyendiri dan terkadang hidup dalam berkelompok berkeluarga kecil yang terdiri dari jantan, betina pastinya dan juga anak-anaknya. Tikus berjambul betina jumlah anaknya itu bisa dibilang sedikit, Eskenda. 1 hingga 3 ekor dalam satu kelahiran. Terlepas dari reputasinya yang menakutkan, makanannya sebagian besar terdiri dari tumbuhan seperti daun dan buah, meskipun mereka juga diketahui memakan daging, serangga, dan juga akar. Pertanyaannya adalah, kenapa begitu mematikan? Ini dikutip dari Detik Ainet dari BBC ya, Skende. Hewan ini tuh satu-satunya hewan pengerat yang diketahui menggunakan racun dari spesies lain sebagai mekanisme pertahanan. Lagi-lagi ini masuk ulang ya. Dan ini tuh melakukannya melalui berbagai adaptasi evolusi yang bisa dibilang luar biasa ya, Skende. Lepimaes imhaus ini memakan kulit pohon panah beracun Afrika, Acocatria, yang mengandung acofens dan juga eobain, Eskende, bahan kimia perangsang jantung yang disebut cardenolite. Dalam dosis kecil, Eskende, bahan itu digunakan untuk medis, tapi dosis lebih besar efeknya menghancurkan, jadi kayak bisa muntah, kejang, kesulitan bernafas, bahkan henti jantung ya. Dia ini menjelati bulu-bulunya, menempelkan air liur yang telah bercampur glikosida dari pohon itu, Eskena. Jadi bulu-bulunya ini bisa dibilang strukturnya sangat khusus ya, sehingga cocok untuk menyerap cairan, menyebarkan di bagian dalamnya, lalu menyimpannya. Jika calon pemangsa menyerang, Eskena, bulu yang terekspos ini akan melepas senyawa beracun ini ke mulut pemangsa dan sangat cepat masuk ke aliran darahnya. Anak panah yang dilumuri racun ini yang sama ini mampu menumbangkan gajah dewasa bahkan ya, Skade. Jadi potensinya ini benar-benar sangat mematikan. Namun tujuan tikus itu sejatinya membuat para pemangsa sangat sakit sehingga belajar bahwa dia ini tidak boleh dijadikan mangsa di depan gitu, di masa depan gitu. Jadi dia melindungi dirinya sendiri ya, Skade. Namun korban tewas tetap terjadi dong. Anjing yang menyerap tikus berjambul diketahui dapat mati keracunan. Sementara yang selamat menunjukkan respon ketakutan pada setiap pertemuan di masa mendatang. Di sisi lain, Skade, Sain sendiri sebenarnya belum mengetahui mekanisme yang memungkinkan mengkonsumsi racun tanpa ikut binasa ya. Mungkin bakteri di lambungnya termasuk jenis bakteri yang dapat mengurai cardenolite dengan aman.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Saya Skanda, kita sudah berada di penghujung sajian termuda Terminal Musik Anak Muda spesial hari ini ya. Buat kamu, terima kasih atas kebersamaan selama 2 jam yang sudah sempat menyapa, yang sudah sempat request tadi juga. Terima kasih Skanda. Buat kamu yang masih ingin bergabung sama Nimas, masih ada 2 jam lagi di Top Korea nanti ya, dari jam 6 sampai jam 8. Jadi buat kamu yang butuh rekomendasi drama terbaru, film-film, atau mau info seputar konser dari idol K-pop favorit kamu, boleh banget merapat, stay tune aja Skanda. Kita harus see you bye-bye dulu, nanti Nimas kembali. Buat kamu jangan kemana-mana, terus bersama dengan 93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. See you bye-bye dulu Skanda.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini.
2: Peristiwa dunia hari ini.
1: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 16 Mei, diantaranya tahun 1929, ajang Academy Awards atau juga kerap disebut Piala Oscar untuk kali pertama diselenggarakan. Academy Awards pertama itu digelar di Hotel Hollywood Roosevelt, Los Angeles, California, Amerika Serikat. Tahun 1945, Muradi, rekan Supriyadi dalam memimpin pemberontakan Peta Blitar bersama dengan pasukannya dihukum mati di Pantai Ancol oleh Ken Peitai atau Pengadilan Militer Tentara Kekaisaran Jepang. Tahun 1986, Megan Denise Fox lahir di Oak Ridge, Tennessee, Amerika Serikat. Ia lantas dikenal sebagai aktris ternama yang pernah membintangi sejumlah film. Nama Megan Fox makin mencuat setelah dirinya bermain sebagai Michaela Benz dalam film Transformers. Tahun 2006, awal pelaksanaan ujian nasional SMA, SMK, MA tahun ajaran 2005-2006 di Indonesia. Tahun 2013, David Beckham dari Inggris mengumumkan akan pensiun dari sepak bola. Tahun 2016, awal pelaksanaan ujian nasional SD, MI tahun ajaran 2015-2016 di Indonesia. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 16 Mei.
0: Suara Kediri FM.
1: Suara Kediri hari ini.
3: Lebih dari 3 triliun pohon yang tersebar di seluruh dunia. Banyak pohon-pohon alami ini berada di hutan besar di berbagai negara seperti Amazon, Brasil, hingga hutan di Republik Demokratik Kongo. Pohon menjadi bagian penting dari bumi dalam menjaga ekosistem di dalamnya. Tidak diragukan lagi, pohon juga bisa memenuhi semua kehidupan, mulai dari hewan hingga manusia. Namun sayangnya, peradaban manusia telah memaksa pohon-pohon dimusnahkan tanpa mempertimbangkan kestabilan iklim dan ekosistem. Nah, dari miliaran pohon yang ada, kira-kira negara mana ya yang punya pohon terbanyak di dunia? Berikut adalah negara dengan pohon terbanyak di dunia. Yang pertama, Rusia. Rusia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan daratan dan hutan terluas, namun juga memiliki jumlah pohon terbanyak di dunia. Luas keseluruhan kawasan hutan di Rusia kira-kira 8.249.300 km persegi. Luas ini hampir sama dengan 45% dari total luas daratan negara tersebut. Yang kedua, Kanada. Pepohonan Kanada banyak terdapat di hutan yang membentang seluas 4.916.438 km persegi. Hutan di Kanada memiliki luas hampir 30% dari total luas daratan negara. Yang ketiga, Brasil. Hutan Amazon adalah hutan hujan tropis terbesar di dunia. Tidak heran jika Amazon juga punya pohon terbanyak di dunia. Brasil memiliki total tutupan hutan hampir 4.776.980 km persegi, yang merupakan hampir 56% dari luas daratan negara tersebut secara keseluruhan. Amerika Serikat. Amerika Serikat ditutupi oleh hampir 3.100.950 km persegi hutan. Luas ini sama dengan 30% dari total luas daratan negara tersebut. Tidak heran jika Amerika Serikat punya pohon terbanyak di dunia. China. Negara dengan populasi terbanyak di dunia ini dikenal memiliki tutupan hutan hampir 2.083.210 km persegi. Namun hutan Cina semakin hari semakin rusak. Hal ini disebabkan karena penambangan dan teknik modernisasi negara. Berikutnya, Australia. Negara ini memiliki sekitar 1.470.832 km persegi lahan hutan yang menjadi tempat hidup pepohonan. Republik Demokratik Kongo. Hutan Republik Demokratik Kongo kira-kira sekitar 1.172.704 km persegi dan merupakan satu-satunya negara di wilayah tersebut dengan pohon terbanyak. Cakupan hutan mungkin lebih kecil jumlahnya, tetapi hampir setara dengan 52% dari total luas daratan negara. Selanjutnya, Argentina. Jumlah tutupan pohon di Argentina mencapai 945.336 km persegi. Jumlah ini setara dengan 32% dari total luas daratan negara. Dan berikutnya adalah Indonesia. Dikenal sebagai pemilik hutan hujan tropis terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki pohon yang terbanyak. Indonesia memiliki hampir 884.950 km persegi atau hampir 46% dari total luas daratan. Indonesia sangat kaya akan hujan yang membantu pepohonan tumbuh dengan baik sambil memberikan perlindungan bagi satwa liar. Namun sayangnya, dari tahun ke tahun, hutan di Indonesia dimusnahkan dengan alasan pengalihan lahan, modernisasi, hingga diklaim sebagai milik perusahaan. Dan yang terakhir adalah India. India menjadi salah satu negara terbesar di dunia yang memiliki banyak pohon. India ditutupi oleh hampir 802.088 km persegi berbagai jenis pohon. Pohon-pohon ini dikenal sebagai tempat perlindungan satwa liar dan juga merupakan sumber obat-obatan alami yang bagus. Eskena, itu tadi 10 negara yang memiliki pohon terbanyak di dunia.
0: Sembilan tiga koma lima suara Kediri FM.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekarang balik bersama dengan Imas ya, menemani kamu di Top Korea. Masih spesial Sabtu kamu 16 Mei 2026 buat kamu yang malam mingguan ya, lagi mau prepare nih, lagi prepare mau keluar, hati-hati di jalan ya Skanda, karena seperti biasa malam minggu pasti ramai, apalagi sekarang lagi ada itu ya, lagi ada kuno kini juga ya acaranya ya. Atau Skanda emang rencananya mau kesana ngedate di sana atau mau ngeluar makanan di sana. Terus pokoknya buat kamu yang mau keluar kemana, mau ngopi-ngopi, hati-hati di jalan aja Skanda. Buat kamu yang malamnya di rumah, boleh banget merapat ke Nimas gitu, Nimas temenin dari sini sampai jam 10 gitu ya. Buat kamu yang butuh rekomendasi, rekomendasi film, drama, atau yang pengen request musik bagus dari idol K-pop favorit kamu, boleh banget join WhatsApp di 081-259-3316. Atau buat SKN mau join di Express Radio, mau komen, mau inbox di Facebooknya Surat Kediri juga boleh banget. Selamat bergabung merapat ya, SKN special malming loh sama Nimas.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.

0: 괜히 앞에 내려와 기꺼이 받을 crown 나 왜 back and touching down It's the king of the town on the streets to the crowd Take that 가져도 돼 모든 걸 Yeah we coming for that
1: Eskin ya, buat kamu yang sering pusing dan kepala berdenyut, sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu, dan kaki bengkak terutama pada wanita hamil, gak usah khawatir Eskin deh. Kamu bisa gosok saja dengan minyak gosok cap tunggal. Yang mana minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan juga diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman. Sehingga terbukti kemanjuran dan juga khasiatnya. Minyak gosok cap tunggal ini Eskin deh bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Jika sebagai obat luar, cukup digosokkan pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan keseleo bisa dioleskan, bisa juga ditempelkan pada kapas yang sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal tepat di bagian yang sakit ya. Dan khusus jika mau kamu minum, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersama dengan air hangat dengan ukuran jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes. Sedangkan untuk anak-anak ya Skanda cukup dengan 3 kali sehari setengah tetes ya. Minyak gosok cap tunggal ini bisa langsung kamu beli di Apotek Astria Farma Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Usada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Ijo Wates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Surya Doho Sehat, dan Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur Jalan Hos Cokro Aminoto, Apotek Trisula Jalan Hos Cokro Aminoto, Apotek Murni Jalan Brawijaya, Apotek Claudia Farma Sukorejo. Oke Skanda, gak kerasa kita sudah sampai di penghujung Sajian Top Korea ya. Ini ada requestan musik bagus dari Kak Nova Chris. Pengen diputerin musik bagus dari EXO yang crazy. Nanti bakal dimas play sebagai closingan kita gitu ya. Buat Skanda, jangan kemana-mana.

Maaf Eskanda, ini mas ternyata salah lihat jam ya. Gak tadi pikirannya udah jam 8 aja gitu, padahal baru 1 jam ya di Top Korea. Jadi mohon maaf, masih ada 1 jam lagi maksudnya mas ya. Jadi buat kamu yang mau request musik bagus sama kayak Kak Nova Chris, mau bergabung boleh banget langsung join merapat aja. Masih ada waktu 1 jam ya Eskanda, jadi masih cukup banyak ya. Santai dulu, enjoy dulu ya. Requestnya setelah ini nih mas puter, jangan kemana-mana.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Sembilan tiga koma lima suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekarang enggak kerasa sekarang sudah jam 8, waktunya Nimas untuk pamit undur diri dari ruang siar kita di Top Korea. Tetap merapat bareng sama Nimas, sekarang masih ada waktu 2 jam lagi buat kamu yang mau bergabung di Bear Request gitu ya, sampai nanti jam 10 malam buat nemenin malam minggu kamu, Eskende. Stay aja nemenin terus 93,5 suara Kediri. See you, bye-bye dulu, Eskende.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini.
2: Peristiwa dunia hari ini.
1: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 16 Mei, diantaranya tahun 1929, ajang Academy Awards atau juga kerap disebut Piala Oscar untuk kali pertama diselenggarakan. Academy Awards pertama itu digelar di Hotel Hollywood Roosevelt, Los Angeles, California, Amerika Serikat. Tahun 1945, Muradi Rekan Supriyadi dalam memimpin pemberontakan Peta Blitar bersama dengan pasukannya dihukum mati di Pantai Ancol oleh Ken Peitai atau Pengadilan Militer Tentara Kekaisaran Jepang. Tahun 1986, Megan Dennis Fox lahir di Oak Ridge, Tennessee, Amerika Serikat. Ia lantas dikenal sebagai aktris ternama yang pernah membintangi sejumlah film. Nama Megan Fox makin mencuat setelah dirinya bermain sebagai Michaela Benz dalam film Transformers. Tahun 2006, awal pelaksanaan ujian nasional SMA, SMK, MA tahun ajaran 2005-2006 di Indonesia. Tahun 2013, David Beckham dari Inggris mengumumkan akan pensiun dari sepak bola. Tahun 2016, awal pelaksanaan ujian nasional SD, MI tahun ajaran 2015-2016 di Indonesia. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 16 Mei.
0: Suara Kediri FM.
1: Suara Kediri hari ini.
3: Eskanda, di dunia yang sangat luas ini, banyak tempat-tempat indah yang ada di dunia dan menarik untuk dikunjungi. Nah, berikut ini adalah negara atau kota yang memiliki pemandangan indah. Paris. Semua orang di seluruh dunia sudah pasti pernah mendengar tentang Paris. Kota yang juga biasa disebut kota romantis ini merupakan salah satu kota terindah dari berbagai kota di seluruh dunia. Suasana romantis kota Paris menjadi lengkap karena ada objek kota yang indah yang menjadi primadona turis ketika berkunjung ke kota ini. Paris memiliki Menara Eiffel dan Museum Louvre berbentuk piramida yang merupakan objek wisata yang cukup terkenal. Kedua objek wisata ini seperti menjadi penanda bahwa kota ini memiliki ciri arsitektur bangunan yang unik dan mengagumkan. Ikon kota dengan suasana romantis yang terkenal ternyata tidak cukup untuk melengkapi kota indah yang terletak di Prancis ini. Paris juga terkenal dengan dunia mode, bahkan menjadi pusat mode dunia karena di kota ini terdapat banyak gerai brand terkenal dari seluruh dunia. Odensa. Odense merupakan salah satu kota yang terletak di selatan Denmark ini bisa dikatakan sebagai kota tertua yang pernah ada karena telah ada sejak tahun 988. Nama kota Odense menjadi terkenal karena di kota ini lahir komposer terkenal Denmark Carl Nielsen serta penulis dongeng terkenal Hans Christian Andersen. Menjadi salah satu kota budaya di Denmark, Odense juga terkenal dengan teknologi dan inovasi robotik. Odense memiliki ciri khas bangunan yang khas dengan kebudayaan Denmark yang menjadikan kota ini menjadi indah. Selain itu, biaya hidup di kota ini juga terbilang murah dibandingkan kota lain yang ada di Denmark. Amsterdam. Amsterdam, sebuah kota sekaligus ibu kota dari negeri kincir angin Belanda ini, sudah tidak diragukan lagi keindahan kotanya. Kota dengan banyak kanal ini menjadi salah satu kota dengan letak dataran paling rendah di Belanda, yaitu berada di 6,7 meter di bawah permukaan laut. Kota ini akan sangat memanjakan para wisatawan dengan pemandangan gedung-gedung yang memiliki arsitektur yang menarik dengan beragam nilai sejarah yang dimiliki. Sebagaimana Belanda juga identik dengan bunga-bunga yang cantik, di Amsterdam terdapat taman yang memiliki pemandangan yang menawarkan bunga-bunga cantik, yaitu Keukenhof yang terletak di Liszt. Berikutnya, Tokyo. Salah satu kota yang terletak di Asia, tepatnya di negeri Sakura, Jepang, merupakan salah satu kota dengan budaya Jepang yang sangat terkenal dan menawarkan berbagai aktivitas yang dapat dilakukan oleh para wisatawan. Tokyo sebagaimana Jepang juga terkenal dengan teknologi yang selalu berkembang lebih dulu dari negara-negara lain. Saat malam hari, Tokyo menampilkan pemandangan lampu neon dan papan iklan yang menghadirkan daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Kota ini berhasil menjadikan kepadatannya sebagai salah satu nilai yang menjadikan kota ini menjadi salah satu kota paling indah karena keunikan yang dimiliki. Hal lainnya, Tokyo juga menawarkan sensasi belanja hingga berwisata budaya dan kuliner yang selalu menarik. Cape Town, kota terindah di dunia selanjutnya, terletak di ujung benua Afrika, tepatnya di Afrika Selatan, yang sekaligus menjadi ibu kota negara tersebut, yaitu Cape Town. Cape Town menjadi salah satu destinasi bagi para wisatawan yang ingin berkunjung ke benua Afrika dengan tujuan menemukan pemandangan yang fantastis. Pantai Boulders menjadi salah satu tempat wisata yang wajib dikunjungi apabila mengunjungi Cape Town, karena di tempat ini menawarkan para wisatawan untuk bisa melihat dan berfoto secara langsung dengan kumpulan penguin Afrika. Selain itu, Cape Town juga terkenal dengan pemandangan alam yang luar biasa dan panorama malam hari yang dapat menjadi pengalaman yang tidak dapat dilupakan. London. London merupakan salah satu kota terkenal yang terletak di Inggris. Ibu kota Inggris ini selalu menjadi tujuan utama ketika berkunjung ke Inggris, dikarenakan memiliki objek kota yang sangat menarik seperti bangunan sejarah hingga Istana Buckingham yang menjadi kediaman Ratu Elizabeth II, penguasa Britania Raya. London memiliki keindahan tersendiri karena terdapat bangunan-bangunan yang memiliki arsitektur klasik dengan kemewahan tersendiri yang menjadi ciri khas dari kota ini. London juga merupakan saksi kejayaan Inggris pada masa lalu. Sebab itulah di kota ini terdapat banyak bangunan kuno yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Tata kota yang sangat menarik juga mengiringi bangunan dengan arsitektur klasik yang menambah nilai daya tarik dari kota ini. Selain itu, pada malam hari, London juga menawarkan pemandangan yang sangat memanjakan mata dengan lampu jalan yang sangat indah serta menyorot ke arah bangunan-bangunan yang menakjubkan. Terakhir, New York. Mungkin tidak ada orang yang tidak pernah mendengar nama New York. Setidaknya pernah mendengar nama kota tersebut. Walaupun bukan ibu kota dari Amerika, akan tetapi New York selalu ramai dengan wisatawan yang datang dari berbagai wilayah. Pusat modernisasi dan industri dunia modern digital tidak salah jika dijadikan sebagai salah satu kota terindah di dunia. Kemegahan gedung pencakar langit yang menjadi salah satu ciri khas New York menjadi daya tarik wisatawan untuk datang. Selain itu, di kota ini terdapat patung Liberty yang berdiri dengan gagah di tengah perairan kota New York. Pemandangan pada malam hari menjadi pelengkap keindahan kota New York dengan gemerlap penerangan yang berasal dari lampu kendaraan yang selalu ramai serta berasal dari gedung-gedung tinggi. Oleh karena itu, tidak heran kota New York menjadi destinasi wisata yang banyak dikunjungi. Itulah beberapa kota yang terkenal memiliki pemandangan indah.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi, masih bersama dengan Nimas Eskende. Kembali menyapa kamu lagi di Be Request ya, di mana kamu mau request musik bagus bebas dari pop Indo atau mancanegara gitu ya. Dari tahunnya juga bebas Eskende, kamu pengen bernostalgia mengenang masa lalu juga boleh banget. Tempat kamu yang mau dengerin musik bagus terbaru juga boleh banget, bebas, benar-benar bebas ya. Yang penting pop Indo sama manca aja. Jangan request di lain itu gitu ya, Sianda. Buat kamu yang butuh temen, yang pengen berbagi cerita, mau join di Facebook, mau join di WhatsApp atau yang punya aplikasi Suara Kediri di Express Radio juga boleh banget join sama Nimas. Nanti requestnya langsung Nimas play gitu ya. Mau sapa-sapa juga boleh banget, yang mau colek-colek juga boleh banget. Biasanya ibu-ibu Facebook ini suka colek ini, colek itu gitu. Dimasukin feedback dari kamu ya, by request sampai nanti jam 10 malam.

Ada yang lagi diam-diam suka Eskena? Atau kamu mungkin yang lagi diam-diam suka Nimas? Yang lagi relate sama musik bagusnya merapat ya, dimohon merapat Eskena. Ini malam kamu, malam minggu, apakah ada yang lagi di rumah? Tahu buat Eskena yang merapat sambil di perjalanan, hati-hati di jalan, pasti jalanan rame ya Eskena. Yang gak kemana-mana, gak apa, gak sengerasa sendiri ya. Ada Nimas di sini menemani kamu Eskena. Pakai emosi bagus, diam-diam suka ya. Oke, ini karena be request bebas mau ngapain aja gitu ya. Bebas juga buat kamu yang mau mengungkapkan kalau kamu tuh sebenarnya pernah suka sama seseorang tapi memilih untuk diam-diam suka gitu. Setiap ketemu sudah deg-degan, setiap baca chat senyum-senyum sendiri. Tapi ya lagi-lagi belum berani bilang langsung apapun itu rasanya sekian deh. Oke, ngebucin dulu ya. Ini musik bagusnya kasmaran banget. Ada requestan musik bagus Eskena dari Dere, pengen diputerin musik bagus dari Jazz Kasmaran katanya. Pas banget ini sama diam-diam suka ya. Nyambung musik bagusnya. Terus ini juga ada requestan musik bagus dari Sehan, pengen diputerin musik bagus Begin dari Ramhada. Iya. Sebenarnya ada R-nya tau, namanya ya kan Hamdar enggak sih? Boleh, habis ini bakal 5 sepuluh requestan dari kamu. Ditunggu dulu, jangan kemana-mana ya. Ini ada satu lagi requestan musik bagus dari Pak Bekti Eskanda. Hadir lagi non, masih dengan secangkir kopi di malam minggu. Waduh, ini gak mau pingin pak. Atau udah kencan di rumah sama istri. Udah banget merapat sambil ngekopi gitu, sambil ngopi-ngopi santai. Mendengerin requestan dari Geisha. Ini pengen diputerin lagu cinta katanya. Ini emang Eskena lagi pengen ngebucin ya. Dari Pak Bukti juga, musik bagusnya lagu cinta banget nih pak. Oke, semoga kamu selalu bahagia deh ya Eskena. Requestannya langsung nih Mas puter aja. Selamat mendengarkan buat kamu.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, tuh teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuan goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.

Selamat malam Mas Kanda, buat kamu yang saat ini malam-malam ngerasain sakit pada kerongkongan seperti radang kerongkongan atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi, siang, dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, ura cekat-cekot, keselio, badan kesemutan, dan yang lainnya, bisa diobati dengan minyak gosok cap tunggal ya Mas Kanda. Yang mana minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan juga diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga terbukti kemanjuran dan juga khasiatnya. Minyak gosok cap tunggal ini bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Jika sebagai obat luar, cukup digosokkan pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali ya. Untuk bengkak dan keseleo, bisa dioleskan atau tempelkan kapas yang sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal tepat di bagian yang sakit. Dan khusus jika kamu mau minum, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersama dengan air hangat. Jika ukuran dewasa, 3 kali sehari 1 tetes. Sedangkan untuk anak-anak, 3 kali sehari setengah tetes. Minyak gosok cap tunggal ini, Skanda, juga bisa digunakan untuk menghilangkan gatal-gatal tepat di sela jari tangan dan juga kaki. Mengobati panu, kadas, kurat, bahkan bisul juga bisa. Buat kamu yang mau beli minyak gosok cap tunggal ini, bisa langsung dibeli di Apotek Gudang Kapuk dan Apotek Mugi Jodongan Tru, Apotek Raya Sehat Tulungagung, Apotek Yat Waras dan Apotek Sumber Waras Tulungagung, Apotek Pundin Sehat, Apotek Dian Farma dan Toko Obat Yana Baru Blitar, Apotek Setia Bakti Jalan Masrif Serengat Blitar, Apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Koman Blitar, Toko Jamu Jago Blitar, Toko Apotek Selamat dan Apotek Garum Sehat Blitar.

0: Pantene.
1: Cuma kalau ada miracles.
0: Baru
1: Pantene Miracle Shampoo. Formula dengan provitamin dan kolagen bantu perbaiki hingga 100% kerusakan.
0: Formula dengan provitamin dan bi-

0: ошибкар хема.
1: Kulit kepala pria lebih rentan berketombe. Pria butuh perlindungan lebih. Baru Clearman Ultra. 3 kali Scalp Barrier Defense, 3 kali perlindungan.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekarang enggak kerasa sudah waktunya Nimas closing ya untuk malam ini. Terima kasih kebersamaan kamu semuanya. Sekarang kita jumpa di hari esok lagi. Buat kamu yang belum menyelesaikan sesuatu di hari ini, enggak usah khawatir karena masih ada hari esok. Semoga bisa terselesaikan gitu ya. Buat kamu yang sudah prepare mau tidur, semoga tidur kamu nyenyak ya, karena biar besok pagi enak bangunnya ya. Buat kamu yang masih kerja, semangat kerjanya, lagi di perjalanan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Nimas harus pamit undur diri dari ruang siar kita malam ini ya, karena tetap setia, sehat-sehat bagi selalu buat kamu. Pamit undur diri dulu ya, see you, bye-bye.

0: Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
1: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 17 Mei diantaranya. Tanggal 17 Mei 1949 dikenal sebagai Hari Proklamasi Kalimantan. Ialah proklamasi yang menyatakan bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Proklamasi Kalimantan dibacakan oleh Gubernur Tentara Angkatan Laut RI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan, Letkol Hasan Basri. Proklamasi ini merupakan bentuk reaksi atas perjanjian Linggarjati. Pembacaan proklamasi Kalimantan diwarnai dengan penaikan bendera merah putih lewat upacara dengan Ahmad Kusasi sebagai komandan. Pada tanggal 17 Mei 1950, Ikatan Penerbit Indonesia atau IKAPI didirikan. Pendirian IKAPI bagian dari perlawanan terhadap penerbit asing khususnya milik pemerintah Hindia Belanda yang monopoli penerbitan buku di tanah air. IKAPI juga dibentuk atas hasrat para penerbit nasional untuk membantu pemerintah dalam membangun masyarakat Indonesia yang cerdas. Tahun 1969, program Venera, Soviet Venera 6 mulai turun ke atmosfer Venus mengirimkan kembali data atmosfer sebelum dihancurkan oleh tekanan. Tahun 2000, penggemar Arsenal dan God Seri bentrok dalam kerusuhan final Piala UEFA 2000 di Copenhagen. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 17 Mei.
0: Suara Kediri hari ini.
2: Memiliki usia panjang sekaligus sehat dan bugar adalah impian semua orang dari berbagai belahan dunia. Namun ada sejumlah negara di dunia memiliki penduduk dengan usia harapan hidup yang lebih tinggi daripada negara lainnya atau relatif panjang umur. Mayoritas penduduk di negara-negara tersebut bisa hidup hingga 90-an tahun, bahkan di atas 100 tahun. Nah, berikut adalah daftar negara dengan penduduk paling panjang umur di dunia. Yang pertama, Sardinia, Italia. Sardinia adalah salah satu tempat yang masuk kawasan Blue Zone dan diidentifikasi pada tahun 2004 oleh situs Blue Zone. Berdasarkan situs tersebut, para peneliti menemukan adanya keanehan genetika langka yang dibawa oleh banyak penduduknya. Genetik langka tersebut diketahui berkaitan dengan usia harapan hidup penduduknya sehingga menjadi lebih panjang. Namun bukan hanya genetika saja yang memberikan pengaruh atas harapan hidup yang tinggi, penduduk Sardinia ternyata juga memiliki pola hidup yang sangat aktif. Sehari-harinya, mereka diketahui masih senang berburu, memancing, dan memanen sebagian besar makanan yang dikonsumsi. Dan masyarakatnya juga mengkonsumsi makanan sehat. Yang kedua adalah Okinawa, Jepang. Penduduk Okinawa, Jepang juga diketahui memiliki rata-rata kondisi kesehatan yang baik. Tingkat penduduk yang terkena penyakit kanker, jantung, dan demensia sangat rendah di tempat tersebut jika dibandingkan dengan

banyak wilayah di dunia. Selain karena faktor kesehatan, umur panjang penduduk Okinawa juga dihubungkan dengan ikatan sosial yang kuat karena memiliki hubungan mendalam. Orang Okinawa yang lebih tua dapat dengan mudah mengartikulasikan alasan mereka bangun di pagi hari. Kehidupan mereka memiliki tujuan dan merasa memiliki tanggung jawab yang jelas. Itulah mengapa mayoritas penduduk Okinawa merasa masih dibutuhkan, sekalipun pada usia tua seperti di atas 100 tahun. Selain itu, mereka juga gemar mengkonsumsi makanan sehat yang berasal dari sumber nabati. Yang berikutnya, Nicoya, Costa Rica. Di Nicoya, Costa Rica, ada sebuah pepatah yang menyebutkan bahwa setiap orang harus mengadopsi putra vida atau jika diterjemahkan adalah kehidupan murni. Maksudnya di sini adalah keinginan untuk memiliki hidup yang bahagia setiap harinya datang dari kegiatan melayani orang-orang dengan baik yang pada akhirnya dapat berdampak pada rata-rata usia mereka yang lebih panjang. Umur panjang para penduduk Nicoya juga didukung oleh ikatan keluarga yang kuat, adanya sebuah tujuan setiap harinya dan kegemaran mengkonsumsi makanan yang baik. Selanjutnya ada Pulau Ikaria di Yunani yang menjadi rumah bagi sekitar 10.000 orang. Mayoritas penduduk di pulau ini diketahui punya tingkat kesehatan yang baik, bahkan hampir seluruh penduduknya bebas dari demensia dan penyakit kronis lainnya di usia senja. Hasilnya, 1 dari 3 penduduk di Ikaria bisa hidup hingga usia 90-an tahun. Dan menurut penelitian, itu berhubungan dengan budaya sosial sentris mereka, tingkat aktivitas dan pola makan, serta kecintaan mereka terhadap segelas anggur yang berkualitas. Yang terakhir, Loma Linda, California. Walaupun orang-orang di California Selatan, Amerika Serikat, relatif punya lingkungan hidup yang menyenangkan, penduduk yang tinggal di Loma Linda tampaknya punya kehidupan yang lebih baik dibandingkan daerah lain. Penduduk di Loma Linda bisa hidup sekitar 1 dekade lebih lama dari rata-rata orang kebanyakan. Itu semua bisa jadi dipengaruhi oleh diet vegetarian mereka yang ketat dan kebiasaan olahraga rutin. Selain itu, mereka juga dinilai masih memiliki semangat tinggi dalam membantu orang lain. Hal tersebut dianggap cukup ampuh untuk mencegah seseorang merasa depresi. Demikian 5 tempat dengan penduduk paling panjang umur di dunia.

93,5 suara Kediri FM, inspirasi dan kreasi. Selamat pagi ya Skanda. Gimana nih Skanda kabar kalian di hari Minggu ini? Selamat pun hari Minggu ya Skanda buat kalian semua pagi-pagi. Enaknya kalau hari Minggu tuh ke CFD ya. Dan semoga hari Minggu kalian bisa berjalan dengan sesuai apa yang kalian mau, bisa menjalani aktivitas seharian ini dalam keadaan sehat ya Skanda pastinya. Amin. Dan senang sekali ya Skanda Erika dapat mengudara membersamai aktivitas kalian semua pastinya sampai nanti di jam 9 pagi di sajian SKM3. Pastinya dengan deretan musik-musik bagus Indonesia Fresh-nya. Jadi buat kalian ya Skanda yang mau request musik bagus, boleh langsung aja drop pesan kalian di 081259 33126. Atau boleh banget ya Skanda move ke Facebook kita di @suarakediri. Nanti bakal dibacain lewat komentar kalian. Saya Skanda Rika tungguin ya sampai nanti di jam 9 pagi. Jadi tetap stay tune, jangan kemana-mana, tetap di Suara Kediri, inspirasi dan kreasi.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare
0: 93,5 Suara Kediri FM.

Selamat pagi, sekali Anda masih bersama dengan Erika di sajian SKM 3 ya. Kali ini Erika punya informasi untuk kamu semuanya, sekali Anda, bahwa yang mungkin saat ini sedang merasakan pusing ataupun kepala berdenyut ya, sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu, ataupun buat kamu yang lagi hamil lalu mengalami kaki bengkak, jangan khawatir ya sekali Anda. Kali ini langsung saja gosok dengan minyak gosok cap tunggal. Ya, meskipun minyak gosok cap tunggal ini pastinya telah diramu oleh ahli obat tradisional dan telah diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman. Jadi terbukti ya, skanda keamanan, kemanjuran, dan khasiatnya. Dan sekarang minyak gosok cap tunggal ini selain bisa digunakan sebagai obat luar, bisa juga untuk diminum nih skanda. Jika sebagai obat luar, skanda cukup gosokkan di bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Lalu untuk bengkak dan keseleo, skanda cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sebelumnya sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal. Lalu tempelkan di bagian yang sakit. Dan khusus skanda jika mau diminum, minyak gosok cap tunggal ini sudah bisa diminum untuk orang dewasa dan juga anak-anak dengan cara meminum minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat. Jadi diseduh dulu dengan air hangat dengan takaran untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak skanda 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dan skanda pastinya kalian bisa banget ya untuk membeli minyak gosok cap tunggal ini dengan membelinya antara lain di Apotek Astria Farma di Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Husada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Ijowates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Doho Sehat, dan Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur, dan Apotek Trisula di Jalan Hos Cokro Aminoto, Apotek Murni di Jalan Brawijaya, dan terakhir skanda Apotek Claudia Farma di Sukorejo. Saya skanda selamat mencoba ya khasiat dan kemanjuran dari minyak gosok cap tunggal ini.

Yes, Kendah penyanyi Bernadia kembali merilis lagu baru yang berjudul Rabun Jauh. Dan sekedar lagu ini sukses menjadi bikin banyak pendengar langsung tenggelam dalam perasaan. Dan sang solois kembali dengan lirik yang sederhana tetapi menusuk ke hati. Dan sekedar potongan liriknya pun juga viral ya di berbagai media sosial. Dan gak heran kalau musik bagus Rabun Jauh ini terasa makin relevan, apalagi buat kamu yang lagi merindukan seseorang. Dan sekedar musik bagus Rabun Jauh ini ditulis oleh Bernadia sendiri, Randy Pandugo, dan Komaga. Dan Rabun Jauh ini mengisahkan tentang menunggu dan merindukan seseorang yang tidak pernah datang, apalagi mereka sudah tidak dekat lagi. Dan sekadar musik bagus ini ditulis dari sudut pandang penyanyi di atas panggung. Meski di tengah kerumunan, ia bisa merasakan kehadiran sosok tertentu tanpa harus melihatnya dengan jelas. Selain musik bagusnya, sekadar artwork dari Rabun Jauh ini juga viral di media sosial ya. Foto tersebut membuat Bernadia yang berada di dekat kamera jadi buram. Dan sontak di berbagai media sosial pun ramai dengan diskusi mengapa Bernadia tampak buram. Dan gak sedikit yang menuangkan teorinya tentang rabun tersebut. Saya sekalian kamu bisa banget ya mendengarkan musik bagus Rabun Jauh ini di berbagai platform musik. Jadi dan kali ini Rika juga mau memutarkan satu musik bagus dari Bernadia, Rabun Jauh.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

Yes, karena mungkin hampir sebagian besar orang ini pernah berada di fase begitu sangat menginginkan seseorang, namun tidak berhak untuk memilikinya. Romansa pahit itulah yang dieksekusi oleh Ilir Seven lewat single terbarunya yang berjudul Seandainya Tercipta Untukku. Band asal Lubuk Linggau, Sumatera Selatan itu membuat Seandainya Tercipta Untukku ini lantaran ingin mewakili nih perasaan siapa saja yang sedang terjebak dalam friend zone, cinta beda agama, atau sekedar sadar diri bahwa mereka tidak berhak memiliki sosok yang diinginkan. Dan sekarang musik bagus itu bernuansa pop balada dengan progresi chord yang melankolis. Dan Seandainya Tercipta Untukku ini diciptakan basis Ilir Seven yakni Vic. Ia membuat dengan lirik lagu yang langsung menabrak ke inti masalah dan tanpa basa-basi puitis yang rumit. Dan sekedar musik bagus, Seandainya Tercipta Untukku ini diharapkan bisa disukai banyak orang ya, mengingat bahwa lagu baru ini juga jadi bukti bahwa band Ilir Seven ini tetap eksis di dunia musik dari tahun 2013. Dan sekedar Seandainya Tercipta Untukku dari Ilir Seven ini diproduksi oleh PT Askada Music 2026. Dan musik bagus ini pastinya sudah bisa didengarkan di berbagai platform musik digital. So sekarang ini dia Ilir Seven, Seandainya Tercipta Untukku.